0: Gizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Kristina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Kristina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum. Itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting, rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Bengkulu pagi ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Pendengar menemani pagi Sabtu ini, kalau yang memang lagi free, libur gitu hari ini, bisa manfaatin bersih-bersih ya kan, di rumah, di lingkungan. Apalagi ini menyambut untuk 17 Agustus. Biasanya identik juga dengan gotong royong juga ya, untuk bersih-bersih di 17 Agustus ini. Atau mungkin ada kegiatan lomba-lomba di lingkungan tempat tinggal Anda. Wah, seru ya. Dan kami masih temani dengan musik informasi hingga pukul 10 nanti di Bengkulu pagi ini.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Pendengar, BMKG mencatat gempa susulan bermagnitudo 6,2 setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan gempa susulan ini terjadi 15 menit setelah gempa utama pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dan gempa 6,2 ini merupakan susulan terjadi pada pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut sekitar 46 km timur laut Labuan Bajo dengan kedalaman 10 km. Gempa susulan ini guncangannya dirasakan di sejumlah wilayah NTT, ND, dan Sumba Timur yang merasakan guncangan dengan intensitas 3 MMI. Sementara itu, Lembata merasakan guncangan dengan intensitas 2 hingga 3 MMI. BMKG juga terus memantau perkembangan aktivitas gempa setelah gempa utama 7,7 magnitudo. Sebelumnya gempa 7,7 ini mengguncang wilayah NTT pada pukul 4 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Gempa utama ini dirasakan di sejumlah wilayah NTT, Nusa Tenggara Barat juga, NTB, dan juga Bali, hingga ke Sulawesi Selatan, dan guncangan cukup kuat tercatat di Kota Bima dan Kabupaten Dompu dengan intensitas 5 MMI. Ruteng, ND, Labuan Bajo, Maumere, juga Sumba Timur ikut merasakan guncangan dengan intensitas 4-5 MMI. Sementara itu, warga di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan juga turut merasakan dampak guncangan. Dan BMKG juga mengimbau untuk masyarakat tetap tenang dan tidak mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan masyarakat juga diminta untuk mengikuti perkembangan aktivitas gempa melalui kanal resmi dari BMKG.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Walaupun sekarang masih di musim kemarau, tapi memang karakteristik di daerah kita ini di Bengkulu memang unik, berbeda. Jadi memang tetap masih ada disertai hujan sekali-sekali, dan tentunya juga kita butuh waspada ya kalau lagi musim kemarau ini, apalagi beberapa hari terakhir ini banyak sekali musibah kebakaran di Bengkulu, di kota Bengkulu khususnya. Jadi untuk kita tetap hati-hati, juga waspada. Dan tadi juga kita sudah dengar kabar juga untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, ini juga diguncang gempa, dan pasti kita mendoakan semuanya diberi keselamatan dan juga perlindungan. Dan yang penting kita punya pengetahuan dasar untuk tanggap bencana seperti apa yang kita lakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana gempa misalnya. Apalagi kita juga di wilayah Bengkulu ini juga termasuk wilayah yang rawan gempa, dan perlu sekali punya pengetahuan untuk apa yang bisa dilakukan pada saat bencana terjadi. Sebelum bencana juga apa yang perlu kita persiapkan, termasuk juga tas ya. Jadi ini tas siaga bencana kita yang semuanya sudah disiapkan, dan pada saat bencana juga tidak panik, tahu apa yang harus dilakukan dan tahu kemana gitu. Dan untuk itu tetap kita sama-sama terus waspada ya, dan terus tambah literasi pengetahuan kita juga mengenai tanggap bencana.

0: Alah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar Pro 1 mengumpulkan informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti podcast Asta Cita untuk pagi ini dengan judul Merekam Sejarah Merawat Budaya dari Kamera Lubang Jarum. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai pemirsa RRI Net Bengkulu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dimanapun, kapanpun kamu berada. Hari ini bersama dengan Puspa di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Penonton, mana suaranya penonton? Ini penonton hari ini agak lesu ya, kenapa ya? Apa belum makan siang? Gimana, gak tahu nih. Yaudahlah, biarin mereka kelaparan deh kalau gitu. Hari ini aku kedatangan tamu spesial yang akan ngobrol-ngobrol di podcast Buka Suara hari ini. Dengan tema kita merekam sejarah melawan budaya kamera lubang jarum. Penasaran, kita sapa dulu. Selamat halo, ini ada Bang Rio yang nama lengkapnya Syamsul Fajri Oktario. Benar ya?
1: Siap, benar.
0: Halo Bang, gimana kabarnya?
1: Halo, alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Enggak ada influenza, nggak ada influenza.
1: Cuma tadi super hujanan soalnya hujan tadi pagi.
0: Emang Bengkulu lagi labil kayak cuacanya. Benar. Ya ampun, lagi kayak anak gadis gitu ya. Kadang suka hujan, kadang suka panas gitu ya. Nyebelin juga kadang. Nah, ini Bang Rio, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama tentang tema kita hari ini, merekam sejarah melawan budaya kamera lubang jarum. Penasaran banget. Ini aku sempat lihat-lihat juga di sosmed. Wah, anak sosmed banget ya, Kak. Ini tentang kamera yang sedikit berbeda, yang bisa ngambil gambar tapi bentuknya nggak kayak kamera. Mungkin boleh cerita dong, Bang Rio. Ini apa sih?
1: Ya, jadi ini bisa dibilang sebagai fotografi alternatif ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita melihat bahwa sebenarnya foto itu secara universal, secara banyak itu dipakai sistem digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi semuanya sudah serba canggih, semuanya sudah serba instan, dan semuanya serba langsung jadi gitu. Nah, jadi kamera lubang jarum ini itu kita mencoba mengembalikan lagi itu beberapa hal tentang fotografi yang sudah mulai hilang. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat basic sekali tentang fotografi gitu. Jadi bisa dibilang kamera lubang jarum ini itu adalah praktik fotografi tertua di dunia.
0: Ah, wow.
1: Gitu. Jadi kalau menurut sejarahnya sebenarnya fotografi itu bermula dari satu fenomena alam.
0: Oh iya.
1: Jadi sekitar 600-an tahun sebelum Masehi itu ada filsuf Cina, itu namanya Moti. Jadi dalam satu ruangan, ternyata dalam ruangan itu gelap.
0: Oke.
1: Jadi saya seperti ini, ruangan gelap. Satu dinding di ruangan itu tuh ada lubang kecil.
0: Oke.
1: Nah, ternyata dari lubang kecil ini itu bisa merefleksikan apa yang ada di luar kamar, ruangan itu ke dalam ruangan
0: gelap tadi.
1: Dan itu merefleksikan situasi yang ada di luar di dinding hadapan lubang ini gitu.
0: Misalnya, oh iya.
1: Di sana ada lubang, nanti ada pancaran sinar masuk. Nah, di dinding ini itu akan menggambarkan situasi apa yang ada di luar.
0: Oh, berarti yang ada di luar ruangan itu
1: terefleksikan
0: ke dinding
1: dalam
0: yang gelap di ruangan yang satu lagi tadi.
1: Nah, itu menjadi sebuah fenomena alam, dan inilah menjadi cikal bakal dari fotografi.
0: Oh, gitu.
1: Nah, beberapa ratus tahun berikutnya ada ilmuwan Islam Ibnu Al-Haytham itu yang mengamati fenomena ini dan mengkitabkannya pertama kali. Jadi maksudnya ditulis gitu ya, secara teoritis yang dilihat dan diamati dari fenomena alam itu dalam sebuah kitab. Nah, kitab inilah yang menjadi dasar dari para ilmuwan seluruh dunia yang mempelajari tentang optik. Nah, bisa dibilang Bapak Ibnu Al-Haytham ini juga Bapak Fotografi Dunia dan Bapak Optik sebenarnya. Nah, dari situlah berkembang sampai dengan kamera atau fotografi seperti sekarang ini
0: yang
1: gitu.
0: Digital-digital sekarang. Benar. Ini ya. Wow, 600 tahun yang lalu.
1: Sebelum Masehi.
0: Sebelum Masehi bahkan.
1: Yeah.
0: Oke. Namanya kan kamera lubang jarum ya Bang Rio ya, kamera lubang jarum. Nah, kalau tadi sejarahnya kan lubang doang tuh.
1: Benar.
0: Refleksi ini kamera lubang jarum. Kenapa namanya kamera lubang jarum? Ada jarumnya juga.
1: Jadi gini, jadi seperti sejarahnya itu. Jadi sejarahnya kan ada ruangan yang benar-benar gelap tuh.
0: Yeah.
1: Ada lubang kecil. Nah, itu kita coba membuat lebih simple dan kecil untuk bisa menjadikan sebuah karya fotografi. Jadi secara praktek itu sama persis dengan fenomena alam itu. Jadi mengapa namanya lubang jarum? Karena kamera ini itu menggunakan tusukan jarum sebagai lubang untuk sumber cahaya masuk.
0: Oh,
1: atau kalau
0: okay,
1: bahasa sekarang itu sebenarnya lensa. Lensa itu kan adalah satu-satunya lubang yang bisa dimasukin cahaya untuk mendapatkan sebuah gambar gitu. Nah, jadi karena namanya lubang jarum, karena memang ini dari hasil tusukan ujung jarum. Jadi lubangnya itu benar-benar kecil banget gitu.
0: Ini ya kamera lubang jarumnya.
1: Yeah. Aku mau lihat dong. Dan sebenarnya nggak semua orang bisa mengira kalau ini adalah kamera gitu.
0: Oh gitu. Yeah. Aku juga ngira itu kaleng doang sih tadi.
1: Iya. Yeah. Jadi sama seperti sejarahnya, dalamnya itu kan harus hitam tuh.
0: Oh iya benar.
1: Dalamnya hitam. Bentar. Dalamnya hitam.
0: Ketika dalamnya hitam kan ada jinnya, enggak dong.
1: jadi kalau ditutup semuanya masih hitam semua di dalam. Nah.
0: Oh, lubangnya di situ.
1: Ya, ada lubang kecil yang dihasilkan dari tusukan jarum sehingga cahaya yang masuk itu cuma bersumber dari lubang kecil ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ketika ini dibuka, cahaya akan masuk, dia akan terefleksikan ke dalam kaleng ini gitu. Nah, inilah kamera lubang jarum. Nah, kalau kamera itu kan ada kayak apa ya? Sensor dan memori yang menerima gambar. Nah, kalau kita sebenarnya itu menggunakan media yang bisa dibilang adalah media yang flashback ke zaman dulu lah. Sama kayak kalau dulu mungkin main ke rumah kakek nenek ada album foto tuh kan.
0: Nah, nggak tahu deh kalau kakek nenek aku.
1: Jadi kalau main ke rumah kakek nenek itu sebenarnya ada album foto. Jadi album foto itu album foto yang ada plastiknya bisa ditarik set,
0: baru disusun
1: gitu, foto tutup lagi gitu kan. Nah, kertas foto yang dipakai itu adalah kertas foto yang modelnya seperti itu. Jadi kertas foto itu,
0: oh yang kayak warna-warnanya itu kayak kuning-kuning gitu.
1: Iya, itu ada efek-efek lah gitu. Jadi kertas foto yang kita pakai itu sebenarnya adalah kertas foto khusus gitu. Jadi ini kertas fotonya. Jadi kertas foto ini kertas foto yang punya lapisan pekat cahaya.
0: Oh. Jadi, karena kita nangkep gambarnya pakai cahaya tadi ya.
1: Jadi dia ada pekat cahaya, dia enggak boleh kena cahaya sebelum dipakai gitu.
0: Oh.
1: Jadi mas kertas foto ini itu masukin ke lubang sini, kayak ke lubang ke dalam kamera ini, itu harus di tempat yang benar-benar gelap.
0: Oh itu.
1: Nah misalnya gini nih, ini ada kertas foto nih putih misalnya.
0: Iya misal tuh.
1: Ini harus ruang gelap ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah di atas ini itu ada lapisan pekat cahaya, lapisan kimiawi yang emulsi. Jadi tempat yang gelap, ini kita masukin di sini.
0: Oke. Tapi emang kertasnya segede itu tuh kira-kira?
1: Sebenarnya banyak ukuran sih, tapi yang lebih banyak dipakai itu ukuran 3R ini, yang kecil. Jadi seperti ini dimasukin, jadi dimasukin jangan sampai menutupin lensanya.
0: Oh, jadi bagian lubang jarumnya itu jadi harus bagian menghadap, yang jangan ketutupan
1: ya,
0: sama
1: benar.
0: Ininya.
1: Nah, ini harus dilakukan di ruang gelap, berarti ini harus diraba sebenarnya.
0: Gak kelihatan dong.
1: Jadi ini udah kita tutup.
0: Oke.
1: Nah, kita cari objek yang mau difoto dan ingat ini jangan kebuka sebelum dipakai untuk motret.
0: Oh,
1: nah,
0: oke.
1: Motretnya itu harus di kondisi yang mataharinya yang terang gitu.
0: 12 siang tuh ya.
1: Pokoknya
0: kayaknya kira-kira
1: matahari terik gitu. Jadi kalau misalnya sudah dapat objeknya tinggal seperti ini. Misalnya ini objek ini. Nah,
0: kenapa enggak aku aja objeknya?
1: Boleh. Boleh. Seperti ini kan misalnya, tapi harus di luar.
0: Harus gaya enggak kira-kira?
1: Harus di tempat yang terang gitu,
0: gitu.
1: Matahari. Dan ini tinggal dibuka.
0: Gitu.
1: Ketika dibuka, cahaya akan masuk dan akan menghanguskan kertas foto yang ada di dalam.
0: Oh.
1: Karena kertas foto yang di dalam itu sifatnya pekah cahaya. Ketika cahaya masuk, beberapa bagian yang terkena cahaya yang luar biasa mungkin intensitasnya banyak, itu dia akan menghanguskan kertas foto yang di dalam ini. Nah, dikira cukup ini akan ditutup.
0: Bentar, berapa lama tuh?
1: Nah, ini berapa lamanya itu lobangnya tergantung dengan besar kecilnya lubang ini. Jadi termasuk saya besar kecil lensa. Ini kita bisa lensa ya. Jadi kalau lubangnya besar, waktunya akan cepat. Kalau lubangnya kecil, waktunya akan lebih lama gitu. Nah, untuk mengetahuinya berapa lama memotret ini, itu kita prosesnya trial and error. Jadi pertama kali coba itu kita harus kirologi dulu lah.
0: Kirologi.
1: Iya. Jadi misalnya gini, coba deh lubang sebesar ini, misalnya sekitar 30 detik misalnya. Kita coba tuh masukin kertas fotonya, terus kita buka 30 detik, Nah, tahap berikutnya itu ada kamar gelap tuh namanya. Mm-hmm. Di kamar gelap itu kita masih mempertahankan ritual fotografi yang sudah sangat langka. Mm-hmm. Itu proses cuci cetak basah.
0: Oh,
1: pernah nonton film yang ada ruangan warna merah kayak gini, terus fotonya digantung. Uh-uh. Nah, proses
0: begitu.
1: Iya, proses itu masih kita lakukan. Dan proses ini sudah bisa dibilang proses yang sangat langka. Udah jarang banget orang yang melakukan ini gitu. Nah, prosesnya kita lakukan, kita cuci, ada beberapa cairan dengan menggunakan larutan chemical khusus. Nah, nanti pertama developer, stopper, fixer. Pas kita lihat hasilnya nggak hasilnya mutung, kebanyakan hitam. Berarti artinya apa? Artinya kelamaan. Kita tuh kelamaan bukanya, karena dia mutung. Kecobaan kedua, 10 detik kita coba. Mm-mm. Pas 10 detik sudah kita cuci, ternyata putih dia, nggak terlalu banyak gambar keluar. Ternyata under dia, jadi cahaya itu kecepatan. Nah, mungkin 20 detik tuh. Mm-mm. Ketiga kita coba 20 detik, hasilnya bagus, sudah kita patenkan. Kamera kita ini dengan kondisi cahaya matahari normal yang terik itu 20 detik.
0: 20 detik.
1: Nah, ketika sudah tahu 20 detik kita potret tuh. Tak. Tunggu 20 detik. Kalau bisa sih objek yang kita foto itu enggak bergerak.
0: Objek diam gitu ya.
1: Iya, karena
0: kalau aku harus diam 20 detik gitu ya.
1: Benar, karena masih mending sih 20 detik. Kemarin ada teman saya suruh 3 menit enggak bergerak.
0: Udah deh, enggak usah deh kalau gitu.
1: Nah, jadi 20 detik udah kita foto enggak boleh bergerak, karena kalau dalam bahasa fotografinya itu long exposure. What's memotret dengan waktu yang lama itu? Gitu. Oh, jadi 20 detik kalau bergerak dia enggak akan fokus gitu. Jadi sudah, makanya 20 detik sudah tutup tuh. Baru masuk kamar gelap kita pakai larutan. Nah, jadi mengapa kita masih melakukan ini? Karena salah satunya adalah untuk mengedukasi sebenarnya. Banyak anak-anak sekarang, kita gak memungkiri karena memang anak sekarang tuh lahirin di era digital kan.
0: Benar-benar.
1: Semuanya sudah instan, serba jadi, serba cepat. Dan mereka perlu mengetahui sebenarnya fotografi itu apa, sejarahnya gimana, dan prosesnya gimana. Makanya kita coba tetap mempertahankan ini sebagai edukasi untuk ngasih tahu sebenarnya bahwa fotografi ini loh, bahwa proses fotografi itu seperti ini gitu. Sekarang kalau saya tanya sebenarnya, Mbak tahu gak arti fotografi apa?
0: Wah, jangan tes begitu dong Bang Rio, nah, tiba-tiba banget.
1: Jadi sebenarnya fotografi itu dari dua bahasa. Ada foto sama grafo.
0: Oh, fotografo.
1: Ya,
0: oh.
1: Foto itu artinya cahaya, grafo itu
0: grafik,
1: melukis.
0: Grafis, sotoy banget sih. Oh gitu.
1: Jadi sebenarnya fotografi itu adalah seni melukis cahaya. Oh, gitu. Nah, sekarang kita tanya, apakah kita tahu bagaimana sebuah proses itu terlukis pada sebuah media? Pada handphone enggak kelihatan, pada kamera digital enggak kelihatan, ini juga mungkin enggak kelihatan. Dikelihatannya di mana? Di sebuah proses cuci cetak basah tadi. Okay. Jadi ketika kita sudah motret, kita masuk ke dalam ruang gelap, nanti itu akan ada larutan, larutan kimiawi khusus untuk bisa mengeluarkan gambarnya. Jadi ketika ini sudah dipotret, kita keluarkan, ini dicuci dalam masuk dalam larutan, secara bertahap akan keluar gambar. Nah, disitulah kita bisa melihat sebenarnya bahwa cahaya itu bisa terlukis pada sebuah media. Gitu. Jadi ketika ini dicuci, gambarnya akan keluar dan distopkan, difixerkan, diwilas, jadilah gambar seperti ini.
0: Oh, itu udah jadi begitu tuh?
1: Ini udah jadi. Oh. Ini adalah gambar yang dihasilkan langsung dari kamera, sifatnya negatif.
0: Oh, iya.
1: Negatif
0: iya.
1: Itu semuanya kebalik. Mm-mm. Ini awan ataupun langit, seharusnya kan putih.
0: Benar.
1: Tapi
0: jadi dia hitam. Malah hitam.
1: Iya. Nah, hasilnya itu sebenarnya gini nih, tuh kebalik tuh kayak gini.
0: Oh. Tapi bentar, ini sama gak sih?
1: Nah, ini setelah dipositifkan.
0: Oh.
1: Ini negatif, ini positif. Jadi positif maksudnya gambarnya udah real,
0: kayak aslinya begitu
1: udah
0: deh.
1: Udah benar kayak gitu. Jadi ini bisa dibilang kan kebalik tuh, mm-hmm. Yang kanan jadi kiri jadi kanan, yang atas jadi bawah tuh sebenarnya kayak gini nih. Nah,
0: kaki di kepala di kaki.
1: Nah gitu. Jadi ini kan negatif itu kita positifkan.
0: Oh,
1: nah positifkan itu kalau zaman dulu sebenarnya kalau dipositifkan itu difoto lagi.
0: Oh iya.
1: Ya jadi kayak ini pakai kertas foto lagi difoto. Nah, ini negatif dan yang dikaleng ini juga sifatnya negatif. Negatif ketemu negatif akan jadi positif kan?
0: Wah, ini kayak pelajaran matematika, aku nggak sanggup nih.
1: Nah, kalau sekarang sebenarnya lebih canggih lagi. Foto ini tinggal kita scan, nanti di software editing itu di inverse namanya. Di inverse itu dibalik, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, yang kanan canggih, jadi kiri, ya. Ya gitu. Makanya hasilnya sudah jadi positif seperti ini, udah jadi gambar yang normal, sesuai dengan apa yang kita lihat gitu.
0: Oke, Bang Rio, kita tahan dulu bentar nih, kita masih pengen banyak tanya sebenarnya sama Bang Rio, tapi kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ngobrol banyak lagi. Sama Bang Rio, penasaran untuk lebih lanjutnya seputar kamera lubang jarum ini, tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Masih bersama kami di podcast Buka Suara, Buka Mata, Buka Telinga. Karena kita di
1: Buka Suara.
0: Gitu dong penonton, ya ampun. Nah, yang kedua nih baru semangat nih, jangan kayak pertama tadi ya, ya ampun. Tadi sempat lihat-lihat ini hasil fotonya ya Mario, ya ini hasil foto dari kamera kecil ini, kamera yang unyu shongoy sekali ini. Hasilnya adalah ini, gitu loh hasil-hasilnya. Eh, BTW udah moto apa aja nih Bang? Pakai kamera shongoy ini. Shongoy itu lucu ya Bang, bukan bahasa-bahasa yang gimana-gimana ya Bang ya.
2: Jadi sebenarnya udah banyak objek yang difoto gitu. Jadi terutama objek-objek yang bisa dibilang yang gak bergerak. Lebih banyak ke arsitek kayak bangunan gitu. Jadi karena memang foto ini kan karena memotret dengan waktu yang lama, jadi sebisa mungkin foto yang kita, objek yang kita foto itu sebisa mungkin tidak bergerak gitu. Karena kalau bergerak fokusnya sudah akan bergeser fokusnya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya. Jadi dari beberapa peninggalan sejarah juga yang menarik adalah foto bunga rafflesia.
0: Oh ada.
2: Ada. Ini mana? bunga rafflesia.
0: Oh.
2: Ini nggak terlalu kelihatan tapi ini masih dapat hasilnya gitu.
0: Ya.
2: Jadi menariknya rafflesia ini ketumbuh di hutan yang intensitas cahaya yang kurang gitu.
0: Iya
2: kan?
0: betul.
2: Jadi kita naik mobil sama teman-teman, jadi kita bikin ruang gelapnya itu di mobil.
0: Mm-hmm.
2: Jadi tempat nyuci, tempat masukin kertas fotonya itu di atas di pinggir jalan.
0: Mm-hmm.
2: Sedangkan bunga rafflesia itu ada di bawah jurang gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita prosesnya kita masukin kertasnya, turun ke bawah, kita motret, naik ke atas, nyuci di atas.
0: Oh.
2: Ternyata banyak yang gagal. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore itu cuman dua foto yang jadi.
0: Itu rafflesia doang tuh.
2: Iya. Ya, cuman untuk gajar rafflesia karena memang ya insentif cahayanya memang agak sedikit kurang karena memang di dalam hutan gitu. Dan alhamdulillah mungkin terakhir kita motret itu ada matahari yang masuk dari sela-sela daun, nyinarin bunganya, dan alhamdulillah dapat bunga foto bunga rafflesia seperti ini. Dan sebenarnya beberapa foto-foto ini juga sudah berseliweran kemana-mana. Jadi kita sudah sering ikutin pameran foto. Jadi foto-foto yang ikonik Bengkulu itu kadang sesama komunitas tuh dicari untuk bisa ikut pameran beberapa eksibisi fotografi alternatif gitu. Ini menariknya tuh di situ gitu. Jadi kalau misalnya ini difoto dengan kamera biasa, mungkin magisnya nggak kerasa gitu. Maksudnya sesuatu yang berbeda itu nggak akan kerasa gitu. Tapi ketika ini kita lakukan dengan peralatan yang sangat sederhana dan handmade, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Jadi beberapa foto juga yang kita ambil sebenarnya kalau dari segi fotografi biasa itu rasanya kalau dilihat objek yang sama dengan menggunakan kamera yang berbeda atau kamera digital sekarang itu feelnya nggak dapat. Tapi kalau kita menggunakan kamera yang kita bikin sendiri itu feelnya berbeda. Dan banyak teman-teman juga bilang karena terakhir kemarin kita baru juga mengadukan pameran hasil dari kamera yang kita buat sendiri ini, itu luar biasa dari teman-teman. Kok kayak ada sesuatu yang berbeda di gambarnya gitu. Nah jadi ini yang bikin kita tuh tetap bersemangat sebenarnya. Jadi memberikan edukasi juga, berkarya juga, dan bisa menginspirasi banyak orang sih sebenarnya.
0: Oh berarti sebenarnya yang pengen Abang kasih tahu sekarang tuh lebih ke kayak proses sebelum sampai fotonya tuh jadi, kalian tuh harus ngelakuin banyak hal dulu.
2: Benar,
0: gitu.
2: Karena secara jujur ya kita tuh memang lahir di era sekarang tuh ya, lahir di era instan, serba cepat, yang sehingga banyak dari anak-anak sekarang itu meng-cut yang namanya proses, tinggal langsung menikmati hasil gitu. Jadi bahwa sebenarnya sekarang bisa dibilang anak-anak sekarang itu lebih menikmati sebuah hasil. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang cepat kan beberapa proses itu di-cut. Tiba-tiba sudah dapat hasil gitu. Padahal sebenarnya yang penting itu adalah menikmati sebuah proses itu gitu. Dan hasil itu adalah bonus dari prosesnya gitu. Nah yang terjadi sekarang itu, kayak sekarang tuh anak-anak nikmati foto itu, mereka akan menikmati dari hasilnya. Mereka belum mengetahui sebuah proses, mereka udah, wah Bang ini keren Bang, ini gitu kan. Tapi ketika mereka sudah menjalani sebuah prosesnya, mereka akan tumbang dengan sendirinya gitu. Karena ya wajar, karena mereka tidak menikmati sebuah prosesnya gitu. Makanya dari Lubang Jarum ini, sebenarnya kita tuh pengen juga nyampein bahwa sebenarnya segala sesuatu hal itu memang harus tetap dilakukan sesuai dengan porsi dan jalurnya gitu. Termasuk kita mempertahankan sebuah ritual fotografi yang sudah langka itu.
0: Oke, gitu. Abang justru ngasih tahu kayak dari sisi apa ya, tradisionalnya lah ya gitu lah ya. Kita yang udah dapat sat-sat-sat-satnya, Abang ngasih tahu oh dulu sebelum secepat ini tuh kayak
2: ada
0: gini
2: prosesnya
0: loh,
2: yang
0: prosesnya gitu.
2: Iya.
0: Oke. Nah, tapi mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang tuh kayak apa ya? Mungkin mereka karena terlalu pengen cepat banget, kayak mungkin nggak relate juga nih sama prosesnya. Justru Abang pengen ngajarinnya tuh di situ ya, untuk orang-orang bisa kenal prosesnya lebih banyak gitu soal.
2: Iya, itu. Jadi di era yang serba cepat tuh sebenarnya kita tuh butuh sebuah perlambatan sih sebenarnya.
0: Oh, ya ampun, kita harus slow motion berarti ya Bang ya?
2: Nah, karena memang kan sekarang tuh segala ini juga harus menuntut kita untuk melakukan sesuatu secara cepat, sukses dan kerja gitu kan.
0: Waduh, itu RRI Bang. Itu RRI Bang.
2: Tapi kita tuh emang butuh sesuatu yang mungkin bisa melakukan sebuah proses yang bikin kita itu melambat gitu. Ya kita harus bisa melakukan hal-hal secara manual. Kalau selama ini mungkin mendengar musik dengan streaming type udah langsung kedengaran, kenapa enggak coba dengar musik dengan CD, dengan kaset, ataupun mungkin kalau punya kemampuan lebih pakai vinil misalnya gitu. Nah, kalau selama ini mungkin suka memotret dengan digital serba cepat, kenapa enggak coba nikmati, coba deh bikin kamera sendiri gitu kan. Kayak ini kan handmade sebenarnya. Itu tuh bisa bikin kamera ini dari benda apapun gitu. Yang penting syaratnya cuma satu, harus kedap cahaya gitu. Dan ini juga dari kaleng bekas jam sebenarnya.
0: Oh,
2: nih.
0: Iya.
2: Ini bisa dijadiin kamera. Saya juga
0: pokoknya
2: sempat,
0: apa aja
2: bisa.
0: Ya.
2: Kotak bekas susu bayi bisa dijadiin bisa gitu.
0: Memang gede banget sih memang kalau kaleng susu bayi ya.
2: Itu bisa sebenarnya. Nah, jadi kita tuh butuh proses melambat untuk mungkin bisa nge-refresh diri kita sih sebenarnya. Enggak harus cepat-cepat. Lambat ya nikmati sebuah proses itu dan hasil itu akan lebih puas rasanya kalau memang proses itu kita lakukan. Kalau sekarang kan kalau memotret tuh udah kayak tak tak tak tak tak tak tak tak. Jelek hapus, jelek hapus. Enggak ada prosesnya gitu. Kalau zaman dulu, kalau masih pakai roll film, itu fotografi itu bisa bilang sebagai momen gitu. Jadi ketika memotret itu harus nunggu momen dulu gitu kan. Belum pas deh. Ntar cahayanya belum pas. Sudah pas baru ketak foto. Kalau sekarang kan enggak tatatatak. Lihat
0: langsung dikit
2: aku,
0: foto.
2: Like, nah, gitu. Nah itu makanya.
0: Kalau perempuan-perempuan gitu ya. Angle.
2: Makanya sebuah proses itu harus kita coba nikmatin gitu.
0: Okay. By the way, ini katanya ada audiens yang mau nanya. Iya, betul. Siapa nih yang mau nanya? Ini kita tarif 50.000 per pertanyaan ya.
3: Oke, saya mau nanya ya. Pertama, pertanyaan ini terkait dengan merekam sejarah bawah budaya sama kamera lubang jarum. Kita temanya menarik. Relate-nya tuh gimana gitu, Bang? Yang pertama. Terus yang kedua, kalau seorang fotografer sebenarnya yang lebih menjadi poin utamanya itu apakah objek yang difoto atau keahlian dari si fotografer untuk menghasilkan foto yang bagus.
0: Okay.
3: Terus yang terakhir,
0: banyak ya pertanyaannya ya.
3: Adakah dukungan dari pemerintah terhadap sebuah karya yang luar biasa ini? Mungkin itu. Terima kasih.
0: Oke, tiga ya Bang. Yang pertama tadi, relate kah sama zaman sekarang?
2: Kalau hubungannya dengan budaya ya, sebenarnya fotografi ataupun juga foto itu adalah pendokumentasian yang paling populer ya. Jadi semua pun pendokumentasian itu selain video, yang utama adalah

0: memang karena sifatnya lebih ke handmade, jadi mungkin ini menjadikan sebuah proses yang cukup panjang. Tetapi mungkin dengan mendokumentasikan menggunakan kamera yang kita handmade sendiri, itu akan menjadikan sebuah karya yang mungkin bagi kita ya sangat berarti gitu. Dan ini juga menjadi sebuah seni yang bisa dipertontonkan dan juga menjadi sebuah alat pendokumentasian. Ya contohnya seperti ini, kita juga bisa mendokumentasikan tentang tabot sebenarnya. Ya, ini juga ada barong landong kan. Itu kita juga bisa dokumentasikan kayak bunga rafflesia. Ini juga ada tugu Thomas Parr, bisa kita dokumentasikan. Jadi sebenarnya sangat relate kalau ingin mendokumentasikan sebuah aktivitas kebudayaan. Apalagi sebenarnya ada isu bakal shutdown nih.
1: Waduh.
0: Pakai kamera digital baterai habis. Ya kan? Terus motretnya pakai apa? Pakai ini dong. Nggak ada teknologi apapun. Mau baterai nggak ada, listrik nggak ada, selagi mataharinya ada, ini bisa di
1: masih tetap lakukan. Bisa dilakuin ya, ya. Justru itu. Selain relate kalau soal budaya, proses kreatifnya juga ada.
0: Iya, sama kayak radio, sebenarnya radio menjadi sesuatu yang sangat vital ketika sumber daya mati, radio pun masih bisa melakukan aktivitas komunikasi kan. Nah, sama seperti ini juga, ketika sumber daya sudah nggak ada, aktivitas fotografi masih bisa kita lakukan gitu. Itu sih. Terus yang kedua tadi apa sih sebenarnya?
1: Apa tadi yang kedua? Saya juga lupa sebenarnya. Kayak kedua tadi seorang fotografer tadi ya. Sebenarnya disebut fotografer tuh dia melihat sisi objeknya atau prosesnya gitu.
0: Iya. Jadi sebenarnya fotografer itu kan semua orang mungkin bisa menjadi fotografer ya kalau sekarang. Tinggal bagaimana seorang fotografer itu bisa menangkap sebuah momen dengan komposisi yang pas gitu.
1: Komposisi yang pas.
0: Jadi tidak semua orang bisa moto. Tapi tidak semua orang bisa jadi fotografer gitu. Karena memang untuk menjadi fotografer kan memang yang terpenting adalah sebuah kemampuan untuk menangkap sebuah momen sebenarnya. Jadi itu butuh proses dan butuh latihan sebenarnya. Dan yang terlebih penting itu adalah sebenarnya tentang komposisi. Enggak semua foto yang kita ambil itu menurut kita bagus, tapi ternyata komposisinya enggak baik juga enggak bagus gitu. Jadi itu juga perlu kita pelajari sebenarnya. Terus yang terakhir tentang support.
1: Yeah.
0: Jadi alhamdulillah sih sebenarnya kalau support dari pemerintah terakhir kemarin kita full dapat support dari pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pameran tunggal. Jadi konsepnya adalah pameran dari hasil kamera yang kita buat sendiri gitu. Jadi kamera handmade gitu. Jadi beberapa foto-foto terutama dengan tematik Bengkulu ya. Itu kita coba pajangkan, kita pamerkan, dan ini full disupport oleh pemerintah gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk pemerintah mungkin mendukung pelaku seni mungkin. Jadi bisa menampilkan karyanya untuk bisa dipertontonkan ke banyak orang, dan juga bisa memberikan semacam apa ya, ilmu pengetahuan barulah. Walaupun sebenarnya ini juga menjadi teknologi yang sudah sangat lama gitu, tapi karena ini mungkin nggak banyak diketahui orang, dengan adanya pameran ini orang juga semakin banyak tahu tentang fotografi gitu.
1: Ya, kita sekalian ngenalin juga lah ya sama mereka-mereka di luaran-luaran sana soal kamera lubang jarum yang sebenarnya simple banget. Cari aja kayak kaleng-kaleng bekas doang atau kayak bekas jam tadi ya bang ya. Bisa banget. Gimana audiensku yang terhormat? Nah, mungkin terakhir nih bang, kita udah cerita banyak banget tadi soal gimana prosesnya, soal gimana sebenarnya abang tuh pengen nyampein pesannya tuh bahwa proses di balik fotografi itu yang selama ini mungkin kita lewatin gitu, dan nggak semua orang pernah merasakan itu. Mungkin apa nih harapan abang juga untuk mungkin pelestarian sejarah budaya melalui si kamera lubang jarum ini bang Rio?
0: Yeah. Jadi fotografi itu adalah salah satu kegiatan dalam mengabadikan sebuah momen ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara gitu. Walaupun kita lahir di era serba digital, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan pendokumentasian itu dengan melakukan pembuatan kamera secara handmade gitu. Jadi kamera itu kita bisa buat sendiri gitu dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. memang ini butuh sebuah proses

0: dan ini butuh sebuah apa ya, kemauan yang luar biasa, karena memang prosesnya nggak gampang dan nggak mudah gitu. Bayangkan kalau misalnya kita mau melakukan sesi foto misalnya, itu lumayan ribet gitu, dan tidak semua orang apa ya mau untuk melakukan ini gitu, karena memang melakukan sebuah proses itu agak ribet dan membutuhkan waktu, sehingga tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi bagi kita adalah ini menjadi sesuatu tantangan yang luar biasa, karena ini penting untuk kita lakukan. Apalagi proses yang kita lakukan ini itu dalam upaya memberikan edukasi sebenarnya, dan juga memberikan pengetahuan kepada anak-anak muda sekarang terutama. Karena beberapa part bagian dari proses ini itu sudah mulai sangat langka gitu. Jadi kita menjadi kepuasan tersendiri untuk kita tetap bisa mempertahankan ritual-ritual fotografi ini gitu. Ya, mudah-mudahan dengan ritual-ritual fotografi ini makin banyak orang tahu tentang sejarah fotografi, tentang makna fotografi, dan juga tentang ritual-ritual dalam aktivitas fotografi gitu. Itu sih sebenarnya.
1: Oke. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong penonton-penontonku, ya ampun. Bang Niu, thank you udah
0: sama-sama
1: cerita sama aku hari ini seputar kamera lubang jarumnya, gimana sejarah fotografinya. Thank you untuk insight barunya. Dan memang ternyata ya, dari satu kaleng bekas yang dibuat jadi ajaib ini, kita jadi belajar banyak hal, bahwa 600 tahun lalu kita nggak pernah mengenal namanya fotografi, tapi dari refleksi cahaya kecil yang ditemukan pada saat itu, kita bisa mengenal fotografi itu sampai dengan sekarang, dan secanggih ini loh pada saat era kita saat ini. Bang Niu, thank you, semoga sukses terus.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi mungkin di pameran yang lebih besar lagi, dan semoga makin banyak orang-orang yang terinfluence dari Bang Rio bisa melakukan proses kreatif lagi untuk dunia fotografi tentunya. Dan pemirsa juga terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan podcast Buka Suara edisi kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Buka Suara selanjutnya. Bye bye.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan berisikan tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dan tautan yang beredar mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara @kemensetnek.ri, pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga 11 Agustus 2026 saja, tidak diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan Telegram, melainkan diakses melalui tautan pandang.istanapresiden.go.id. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta. Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar dari rri.co.id, pemerintah akan memberikan kesempatan bagi guru berstatus P3K paruh waktu guna menjadi P3K penuh maupun PNS. Demikian yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti di DPR RI Jakarta pada hari Jumat kemarin. Di kesempatan tersebut, beliau mengatakan akan diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi atau masuk dalam kategori yang dinilai memenuhi persyaratan. Nanti akan ada kebijakan untuk guru P3K paruh waktu untuk diberi kesempatan bisa menjadi P3K penuh. Kemudian untuk guru-guru P3K paruh waktu juga yang eligible ini akan diberikan kesempatan untuk ikut tes guru melalui jalur PNS. Dan Mendikdasmen belum merinci jumlah formasi yang nantinya akan disediakan untuk pengangkatan maupun seleksi tersebut. Ia mengatakan pembahasan mengenai kebijakan ini masih dilakukan bersama sejumlah kementerian dan DPR. Menurutnya, pemerintah telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan pimpinan DPR. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretariat Negara. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengusulkan untuk seluruh guru di Indonesia pada masa mendatang bisa diangkat menjadi PNS. Menurutnya, kebijakan ini diperlukan untuk menghapus ketimpangan status yang selama ini terjadi di kalangan guru. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Gue tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Mendengar, Dirgantara Indonesia terus melakukan penataan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi. Dari total 1.074 perusahaan BUMN, sekitar 290 perusahaan telah ditutup melalui merger, likuidasi, konsolidasi, dan langkah lainnya. CEO Dirgantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan penataan ini merupakan bagian dari proses streamlining perusahaan BUMN. Langkah ini diharapkan membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi lebih produktif dan efisien. Dan Rosan menjelaskan, salah satu bentuk konsolidasi yang dilakukan pada perusahaan aset manajemen yang sebelumnya dimiliki masing-masing bank dan institusi keuangan BUMN. Penataan juga mencakup sektor rumah sakit dan perhotelan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Pada sektor perhotelan, sekitar 137 hotel turut masuk dalam proses konsolidasi. Yang langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset BUMN. Dan Rosan juga menargetkan proses streamlining ini terus dilakukan hingga akhir 2026 dan jumlah perusahaan BUMN ditargetkan dapat ditekan hingga sekitar 300 perusahaan melalui berbagai skema penataan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
4: Nggak mau,
3: ayo.

Nanti di Bengkulu siang ini bersama rekan Miatur Rohma, kami akan ajak Anda untuk juga mengikuti bincang di RRI. Untuk hari ini kita akan berbicara seputar teman-teman difabel yang mengangkat tema Sudahkah difabel merdeka sepenuhnya. Ini juga dalam rangka jelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan jangan lewatkan program ini, nanti obrolannya di pukul 10:05 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu dan juga di 92,5 FM melalui aplikasi RRI Digital dan radio streaming di rri.co.id.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
4: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini bersama saya Haryansyah. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Miyatur Rahman untuk Bengkulu siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Kali ini bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan bincang di RRI dengan topik Sudahkah Difabel Merdeka Sepenuhnya, bersama Divisi Pendidikan dan Pendampingan PMMI Dwi Francisca Wulandari serta Difabel Fisik dan Pengurus Opdis Genik Muhammad Taufik. Dan pendengar, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736732195, WhatsApp 0811730779, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. Langsung saja kami hadirkan bincang di RRI untuk kesempatan hari ini.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda saat ini terus bersama kami dalam bincang di RRI. Pendengar, kemerdekaan sering kita maknai sebagai kebebasan untuk menentukan pilihan, mendapatkan kesempatan yang sama, memperoleh pendidikan, bekerja, berkarya, serta menjalani kehidupan tanpa diskriminasi. Namun muncul sebuah pertanyaan penting, sudahkah kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh semua orang, termasuk teman-teman difabel? Dan apakah teman-teman difabel sudah bebas menentukan masa depannya sendiri, dan apakah akses pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, transportasi, hingga ruang untuk berorganisasi sudah benar-benar setara? Hari ini kita akan membahas lebih dalam melalui tema Sudahkah Difabel Merdeka bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama kami perkenalkan terlebih dahulu ada Mbak Dwi Francisca Wulandari, Divisi Pendidikan dan Pendampingan PMMI. Selamat siang Mbak, saya panggil apa nih?
2: Siang Mbak, halo.
0: Mbak siapa? Mbak Dwi?
2: Iya.
0: Mbak Dwi ya, panggilnya ya.
2: Mbak Dwi.
0: Mbak Dwi, oke. Apa kabar Mbak Dwi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kemudian yang kedua ada Muhammad Taufik. Beliau adalah Difabel Fisik serta Pengurus Opdis Genik. Selamat siang, Bung Taufik. Apa kabar?
3: Selamat siang.
0: Iya, mungkin mic-nya bisa dideketin ya. Agak jauh, Mbak Dwi juga. Headphone-nya boleh dipakai juga.
3: Selamat siang.
0: Iya, sehat ya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu di kesempatan siang ini dalam bincang di RRI. Oke, mungkin saya ke Bang Taufik dulu. Bang Taufik, Anda sebagai warga negara Indonesia, tentu bangga dong dengan Indonesia ya.
3: Bangga.
0: Bangga banget. Dan ngomong-ngomong tentang merdeka, kalau bicara tentang kemerdekaan, menurut Anda sebenarnya merdeka bagi teman-teman difabel itu seperti apa sih?
3: Kalau merdeka bagi teman-teman difabel itu sebenarnya bisa beraktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain itu sudah merupakan merdeka. Tetapi difabel ini merasakan belum pernah merdeka. Kenapa belum pernah merdeka, saya bilang? Karena di dalam undang-undang tahun 2004 undang-undang nomor 8 tahun 2011 itu dinyatakan bahwasanya kita kan udah ada undang-undangnya, tapi yang dirasakan belum ada, belum sepenuhnya merdeka.
0: Okay.
3: Karena ruangan pekerjaan memang diberikan, tetapi belum apa namanya itu? Belum sepenuhnya terdeteksi semua kan, banyak kesempatan yang dipandang itu cuma tidak kemampuan, ibaratnya ruang publiknya juga belum ramah disabilitas.
0: Okay.
3: Ya, kebanyakan
0: masih belum ramah disabilitas ya terutama. Ya. Tapi kalau untuk melakukan kegiatan sendiri sudah bisa ya.
3: Sudah bisa.
0: Oke, artinya sedikit demi sedikit seperti itu ya. Baik. Oke, kalau bicara teman-teman difabel juga ini telah menikmati kemerdekaan yang sama mungkin bagi sebagian saja ya. Sama seperti warga lainnya atau kalau Bang Taufik tadi bilang belum sepenuhnya, gitu ya. Sejauh ini ketidaksetaraan seperti apa yang Bang Taufik rasakan?
3: Ya, masih adanya diskriminasi kan, masih adanya olok-olokan tentang disabilitas atau apa. Kadang tuh masih tersebar video-video cara-cara teman-teman disabilitas ini bergerak kan, dijadikan video itu kan menjatuhkan harga diri atau mempermalukan kami sebagai disabilitas. Memang ya kami disabilitas, kehidupan kita kan sama saja kan, tetapi tidak, jangan adanya hinaan-hinaan yang tidak diinginkan. Nah, itu yang kami rasakan saat ini, Mbak.
0: Okay.
3: Banyaknya video-video yang beredar tentang disabilitas.
0: Okay. Kalau saat Anda seperti dibully lah ya, mungkin ya, seperti itu, seperti dibully.
3: Banyak.
0: Perasaan Anda seperti apa? Teman-teman ya, yang lain juga pernah sharing cerita itu?
3: Pernah.
0: Seperti apa?
3: Terkadang kita sering ya dibully. Kita sabar karena dunia ini kan memang sementara, dan juga kalau apa namanya, kalau kita dibully berarti mereka membuli pencipta kita kan. Nah, itu yang saya tanamkan di lembaga yayasan kami, Mbak. Okay. Seandainya kita dihina, dicaci, berarti menghina pencipta kita, tinggal nunggu azabnya saja.
0: Oh gitu ya, memberi ya, apa ya, semangat, support semangat buat teman-teman ya.
3: Kadang tuh dia itu malu, kadang mau ketemu tuh aku banyak hinaan tuh, kadang malu, apa, ada yang kadang mau tampil itu, Mbak, ke panggung santanya ada acara itu malu, nggak berani, ayolah ada aku di belakang kamu, kita sama-sama maju demi kita buktikan bahwasanya memang kita disabilitas tapi kita banyak kemampuan yang tidak dimiliki orang normal.
0: Betul, betul. Oke, jadi tetap memberi support system ya buat teman-teman yang lainnya.
3: Keluar air mata tuh tiba-tiba aja, Mbak.
0: Oke, saya ke Mbak Dwi. Mbak Dwi, kalau bicara dari sudut pandang Anda ini sebagai aktivis atau juga yang aktif mendampingi teman-teman difabel, apakah Anda setuju dengan statement dari Bang Dayat, Bang Taufik tadi?
2: Kalau saya sendiri itu sepakat dengan Mas Taufik, karena saya di sudut pandang saya, teman-teman difabel itu belum merdeka seutuhnya. Ya, bisa kita lihat dari aksesibelnya, dari bagaimana mereka mengakses informasi, itu kan sangat-sangat minim kan. Dan juga dari ruang publik itu kan mereka masih disampingkan seperti itu. Dan juga ya, kita ambil contohnya saja akses dari gedung. Itu kan teman-teman kursi roda, teman-teman yang lainnya itu kan agak susah untuk mengakses dari, untuk masuk ke ruangan seperti itu. Kalau misalkan adanya akses itu berarti mereka ya bisa untuk masuk sendiri tanpa ada bantuan. Ya sama seperti dibilang sama Mas Taufik tadi, bahwasanya tuh kemerdekaan itu di saat mereka itu bisa mandiri dan bisa bergerak sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain seperti itu.
0: Oke. Okay. Artinya sejauh ini yang Anda lihat dari bangunan di kantor-kantor ataupun juga tempat-tempat lain gitu ya, ada nggak yang sudah mendukung ataupun juga memberikan kontribusi untuk teman-teman difabel ini?
2: Sudah ada beberapa gedung yang aksesibel untuk teman-teman disabilitas, seperti gedung Bepom dan ada dari mana itu satu lagi tuh, itu sudah akses untuk disabilitas, mulai ada ram, terus toilet yang luas untuk pengguna kursi roda. Terus kalau semisal di layanan publik itu seperti bank, itu kan sudah ada layar monitor untuk misal ada nomor antrian yang siapa yang akan selanjutnya seperti itu kan akses untuk teman-teman tuli, walaupun ya dari yang melayani itu tidak mengerti untuk berbahasa isyarat seperti itu, tetapi untuk aksesnya sudah menuju, tetapi ya memang belum sepenuhnya.
0: Iya, bertahap ya.
2: Betul, lagi kita perjuangkan.
0: Artinya memang belum banyak ya aksesibilitas untuk teman-teman difabel ini ya, yang diharapkan mampu membantu, atau mungkin ada poin-poin apa aja nih yang perlu ditambahkan gitu?
2: Poin misalnya?
0: Iya, kira-kira akses yang seperti apa yang diharapkan lagi yang ada di tempat-tempat umum ataupun juga di kantor-kantor dan instansi-instansi?
2: Harapannya semua tempat, semua layanan publik itu memiliki ram yang sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas pengguna kursi roda. Terus pembangunan untuk WC itu diperhatikan, benar-benar diperhatikan bagaimana teman-teman itu bisa, jangan bisa masuk tetapi tidak bisa keluar.
0: Okay.
2: Seperti itu, harus ada pegangan, standar-standarnya untuk teman-teman difabel. Nah, lalu kalau untuk pelayanan seperti bank itu tuh kalau bisa jangan hanya cuma ada monitor, tetapi bisa berbahasa isyarat dasar, bagaimana melayani teman-teman tuli seperti itu. Dan juga kalau untuk yang netra itu ada Gobing Block, tetapi itu tuh kita sudah ada, arahnya itu tidak disesuaikan. Kayak misal kayak ada yang di dekat Pagar Dewa, Pagar Dewa itu kan di pinggir jalan itu ada Gobing Block tuh, tetapi itu tuh arahnya kemana? Ada yang terputus, itu kan akan membahayakan untuk tunanetra seperti itu.
0: Oke. Artinya kalau kita lihat sebenarnya Gobing Block gitu ya, mana namanya ya? Gobing Block itu sebenarnya sudah ada ya di tempat-tempat umum, tapi arahnya yang belum jelas.
2: Iya.
0: Jangan asal naruh aja gitu ya artinya ya. Jangan asal naruh, asal ada tapi tidak termanfaatkan karena tidak tahu mau kemana mungkin gitu.
2: Benar.
0: Ya.
2: Jadi ya ujung-ujungnya mereka harus memiliki pendamping lagi agar tidak membahayakan diri seperti itu.
0: Oke. Artinya memang selama ini mohon maaf nih teman-teman tunanetra ini kan memang selama ini mereka selalu membawa pendamping rata-rata seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau beraktivitas sendiri ini masih sangat kesulitan kalau dilihat ya.
2: Kalau dilihat seperti itu sudah masih kesulitan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau semisal ruang itu sudah hafal sama mereka, mereka bisa untuk sendiri.
0: Oke. Misalnya di lingkungan rumah aja mereka sudah hafal
2: sudah
0: ya.
2: Bisa.
0: Oke, tapi
2: contohnya ada teman kami netra juga, beliau itu berkuliah di Unihas, itu dia tidak membutuhkan pendamping, dia hanya diantar, lalu dia menghafal, dia hafal kemana arah ruang kelasnya, ada tangga, ada berapa tangga yang harus dia naiki, itu sudah hafal.
0: Oke. Artinya memang daya ingat juga ya, seperti
2: benar.
0: Itu ya, tapi mungkin di satu sisi beliau tidak ingin merepotkan keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari pengalaman ini, Bang Taufik, dari teman-teman di Fabel ini, apakah mereka, di satu sisi, mereka ingin memang keluar sendiri, beraktivitas sendiri, atau memang, masih ingin membutuhkan orang lain, ataupun juga keluarga kayaknya, udahlah ditemenin aja, nggak usah sendiri, gitu. Atau memang seperti apa?
3: Kalau difabel fisik atau kalau difabel fisik nggak perlu bantuan,
0: nggak perlu bantuan
3: atau
0: ya?
3: Pendampingan. Tetapi kalau difabel misalnya sensorik difabel yang minimal parah lah, itu perlu pendampingan. Kadang apa yang kita sampaikan itu beda yang
0: diterima
3: dengan orang tua. Penyampaian ini kok nggak sama kayak yang disampaikan Taufik tadi, kita A dijawabnya B, nah jadi kita yang kadang dihubungi apa penyampaian hasil pertemuan perkumpulan misalnya komunitas disabilitas itu, ini Bu, begini Bu, besok ada pertemuannya, jadwalnya Sabtu misalnya, jam sekian dengan tema marilah kita memperdayakan disabilitas agar tidak ada diskriminasi kan, misalnya. Tapi beda yang disampaikan dengan kawan
0: teman tadi ya,
3: beda. Jadi kita kita kasih motivasi, katanya kita memanfaatkan mereka. Itu kebanyakan itu Mbak.
0: Artinya masih banyak miskom juga ya, miskom, mispersepsi gitu-gitu ya. Nah ini artinya kan masih kurangnya pemahaman ya.
3: Ya,
0: nah ini bagaimana teman-teman difabel dan juga dari PMMI sendiri memberikan penjelasan gambaran terhadap teman-teman difabel dan juga keluarga tentunya ini, Mbak Dwi.
2: Kalau kami lebih ke kami bagaimana melatih mereka untuk tetap bisa untuk mengingat apakah itu, tetapi ya prosesnya pelan-pelan. Dan juga kalau untuk memberikan pemahaman kepada orang tua ya sama Mbak, kita harus pelan-pelan untuk mengatakan kepada orang tua, karena kalau semisal kita salah sedikit
0: penyampaian
2: akan salah juga pemahaman dari orang tua seperti itu.
0: Oke, artinya seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Taufik tadi ya. Jadi untungnya orang tuanya menanyakan lagi penjelasannya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin ada kasus seperti apa ini yang dialami Bang Taufik sendiri sehingga orang tua ini menanyakan lagi apa sebenarnya
3: kebanyakan teman disabilitas ini memang rata-ratanya kalau ada pertemuan itu misalnya kan kita kegiatan menanam 1000 pohon misalnya apa kegiatan yang dihasilkan itu menanam 1000 pohon agar menjaga lingkungan agar tidak banjir.
0: Ah,
3: kan kadang orang tua itu, karena kami juga pernah melihat secara langsung kan.
0: Iya, iya.
3: Sudah penanaman itu apa yang kamu dapat? Ilmu. Yang dijawab oleh ini anaknya tadi kan, ilmu dan pengalaman yang mendalam untuk menjaga lingkungan. Yang terakhir yang ditanyakan orang tuanya, ada nggak fulusnya? Itu kan kebanyakan seperti itu, fulus. Kalau kata orang tuanya itu, nggak ada fulus mampus. Kebanyakan itu, Mbak.
0: Oke, jadi masih orientasinya masih beda ya, Mbak Dwi ya. Oke. Oke, baik. Bang, tapi kalau kita lihat juga, ini kan apa ya, sejauh ini masyarakat kita tuh kan masih bersimpati ya.
3: Iya, masih.
0: Bersimpati ya. Tapi bagaimana harapan Anda agar simpati ini bisa menjadi empati? Jadi apa ya, bukan hanya iba, kasihan dan lain sebagainya yang Anda harapkan, tapi empati dan dukungan. Pengennya seperti apa?
3: Kalau kami disabilitas se-Indonesia, Mbak, harapan kami jangan dikasihani kami. Karena kami itu nggak butuh belas kasihan. Kami itu butuhnya kesempatan kerja, kesempatan untuk apa, berdiskusi, luangkan waktu untuk kami berdiskusi seandainya kan penyampaian kita ini salah atau banyak melencengnya kan.
0: Iya.
3: Yang terutama itu kesempatan kerja, Mbak. Karena sekarang disabilitas ini minimnya kesempatan kerja. Yang mereka lihat masyarakat ini termasuk pemerintah itu kekurangan kami yang dilihat, kemampuan kami tidak dilihat. Nah, kebanyakan seperti itu. Terus saya dulu memang sebagai petugas masjid kan. Tapi sekarang saya buka terapi pijit, panggilan yang ibaratnya penyakit, kata dokter didiagnosa banyak penyakitnya, bagi saya penyakitnya itu cuma melihat dari kaki, Mbak. Nah, ibaratnya yang disabilitas banyak kemampuan, janganlah minta belas kasihan. Ibaratnya kasihlah kesempatan bagi pemerintah itu memberikan kami kesempatan untuk bekerja. Masalah mampu nggak mampunya itu lihat dulu nanti. Kan yang penting ada kesempatan kerjanya itu.
0: Oke, okay. Nah ini kita kulik ya, nggak apa-apa ya, Bang Taufik ya. Ini kan Anda punya kemampuan keahlian di bidang apa tadi, terapi pijit ini. Ini artinya Anda belajar sendiri atau didak atau seperti
3: kalau
0: apa?
3: Kalau saya, Mbak, jujur dulu di sekolah SLB itu ada pembelajarannya.
0: Okay. Nah,
3: kebetulan disabilitas juga kan di daerah situ, anak-anak situ banyak kan anak-anak sekolah SLB kan. Nah, terapi pijit ini, Mbak, kalau ditekuni ini sebenarnya kalau kami tidak butuh materi terlalu banyak, minimal 3 hari pemateri, selebihnya praktek. Nah, kalau saya menangani pasien yang katanya sakit varises lah, penyakit asam lambung lah, urat lah, urat kejepit, ternyata pas ditengok penggumpalan darah, misalnya pas dikeluarkan darahnya bisa jalan lagi, Mbak.
0: Alhamdulillah itu. Luar biasa sekali. Artinya memang ini ada pelajaran juga ya, ada belajarnya juga. Jadi nggak asal pijet-pijet aja ya.
3: Sebenarnya, Mbak, yang saya rasakan banyak pasien yang di ngurut ke orangnya tiba-tiba balik ke kita, apa kekeluhan? Keceknya ambuko varises, asam urat, kata dokter. Pas ditengok, tidak ada asam urat kamu, kata dokter ke tadi kan. Pas kita tengok dari telapak kaki, memangnya gejala asam urat, varises. Pas kita terapi pijit itu kan kelihatan, Mbak, urat-uratnya kan meringkar-ringkar kan, pembekuan darah juga ada kan. Jadi pas di terapi pijit cuman sekedar setengah jam, Mbak. Nah, ini belilah jamunya karena saya belum sedia jamunya, kemarin habis diborong orang gitu. Nah, saya beli kasih jamu mahkota dewa untuk asam urat, kata kecilnya kakinya bengkak. Memang ada pembengkakan di pembuluh darah kan. Pas minum itu, alhamdulillah bisa jalan sembuh. Di WA kan. Kapan bisa terapi pijit lagi? Nanti saya susun jadwal lagi.
0: Wah, ini udah padat banget kayaknya ya, Mbak Taufik ya.
3: Iya, Mbak. Karena kan kemarin malam tadi, Mbak, dari Medan, jauh-jauh kan ibaratnya. Saya pernah terapi pijit, tapi belum pernah merasakan terapi bekam yang ibaratnya memberikan efek bangun tidur tuh badan ringan. Nah, itu setelah dia terapi pijitnya setengah jam, terapi bekamnya sekitar 15 menit.
0: Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini yang inginnya Anda tunjukkan, ya, gitu ya.
3: Kalau teman-teman disabilitas itu sebenarnya banyak kemampuannya, kan, karena dia banyak juga pembelajaran akupuntur, tapi mereka malas untuk mendalami, Mbak.
0: Nah,
3: kadang-kadang itu sedihnya itu.
0: Iya, iya.
3: Yang di apa yang kita rasakan sekarang disabilitas nih, tolonglah bantu ambu. Nah, itu bantuan terus iya. Yang dijo kan.
0: Artinya memang dari teman-teman difabel juga yang meminta sebenarnya, iya, di satu sisi ya. Iya. Nah, tapi dari Mbak Dwi kalau dilihat lagi, kalau teman-teman difabel ini kan mungkin banyak yang sudah berusaha mandiri, gitu ya, dengan membuat apa ya, membuka lapangan kerja sendiri tanpa minta bantuan dari pihak lain, gitu kan ya. Kalau Anda lihat sendiri sebenarnya teman-teman difabel yang belum mau berkembang, belum mau mandiri, ini penyebabnya apa, Mbak?
2: Ya, malas. Satu yang dikatakan Mas Taufik adalah malas. Yang kedua itu mereka tidak percaya diri. Sebenarnya mereka tuh mau, ada yang mau, banyakan juga yang mau, tetapi ya tidak memiliki ruang itu sendiri dan juga masih minder dengan kekurangan dia. Padahal kan setiap kekurangan itu selalu ada kelebihan,
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Yang ya kekurangan saya mungkin itu merupakan kelebihan dari Mas Taufik, seperti itu. Yeah. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan kita kulik lagi, permasalahan mereka adalah penerimaan diri mereka sendiri dan juga lingkungan, apakah masih mendiskriminasi mereka atau tidak, seperti itu. Ada kemauan mereka.
0: Ada kemauan mereka.
2: Sangat
0: artinya,
2: ada.
0: Artinya kalau seperti yang sampaikan Bang Taufik tadi, malas gitu ya. Artinya mereka sendiri yang belum mau merdeka dong.
2: Iya. Sebenarnya itu juga yang kami dukung untuk mereka itu memberikan dorongan sama ke mereka bahwa saya tuh kalian tuh bisa. Bukan hanya sebatas lingkungan ini aja untuk kalian, tetapi dunia itu luas dan kalian akan bisa untuk diterima kalau kalian mau, seperti itu.
0: Oke, artinya selama ini pendampingan yang sudah dilakukan oleh teman-teman PMMI ini sendiri kepada teman-teman difabel, artinya sudah banyak sekali ya?
2: Lumayan, sudah.
0: Seperti apa mungkin,
2: Mbak Dwi? Pendampingan itu sepertinya kami lebih ke advokasi ya, Mbak. Ke advokasi itu lebih kebijakan-kebijakan yang bagaimana pemerintah itu melibatkan ya difabel itu sendiri. Karena yang membutuhkan kebijakan itu adalah mereka. Bukan hanya kayak meletakkan kebijakan. Mereka butuh ini. Hanya mengawang-awang itu kan tidak bagus ya. Jadi yang membutuhkan itu dan tahu apa kebutuhan mereka ya mereka sendiri. Dan kami ingin mendorong bahwasanya tuh setiap kebijakan yang diambil itu melibatkan teman-teman disabilitas dan itu akan benar-benar terimplementasi dan dirasakan oleh teman disabilitas itu sendiri.
0: Oke. Nah, sejauh ini Bang Taufik, pendampingan dari PMMI sendiri untuk advokasi dan lain sebagainya. Ini sudah sejauh mana dan apakah keinginan-keinginan dari teman-teman difabel ini sudah terrealisasi seperti itu?
3: Kalau dari PMMI dan lembaga-lembaga lain itu mendukung teman-teman disabilitas ini sudah maksimal, malah lebih maksimal.
0: Ya,
3: seluruh lembaga mendukung semua kan, Mbak. Tapi tergantung dari teman-temannya ini. Nah, dan juga kalau memang betul disabilitas ini mereka lah yang harus bergerak, jangan gitu. Kita ini kan cuman pendukung dari belakang. Kalau di otobor, kalau rombongan ini mau kerja ya, mereka yang demo, Pak, berikan kami kesempatan kerja, Pak, apa aja, Pak, yang penting halal. Nah, itu ya harusnya mereka yang berdemo, bukan kita.
0: Artinya sejauh ini teman-teman yang sudah aktif, sudah mau mandiri, mereka artinya sudah punya penghasilan ya, sendiri ada, juga ya?
3: Udah ada penghasilan.
0: Sudah punya penghasilan
3: kalau,
0: sendiri.
3: Tapi kalau seandainya seperti itu Nenetra, dia punya penghasilan ahli terapi pijat, Mbak. Saran saya, janganlah sibuk buka TikTok. Dikit-dikit dia kadang, kita ambil contoh, Mbak. Sapul PP kenal, Mbak?
0: Iya.
3: Bapak Sahat Sapul PP kan?
0: Bapak Sahat, iya. Nah,
3: itu kan pernah dipijit dengan kaum tunanetra, iya. Tapi kan tidak fokus dengan terapi pijitnya, dia fokus dengan TikToknya, kamu ngurut Pak Saat, nah tengok, kasihlah tap-tap,
0: Episode
3: Pak Saat, saya bapak urut kayak yang tunanetra itu tidak puas, ibarat angin dalam tubuh tidak keluar, sih, ya. kelak lah pulau ngejo TikTok, yang penting urut aku dulu, aku ke sini bayar.
0: Ya barangnya sih kan situ. Oke. Artinya memang harapannya memang untuk suatu keahlian, kemampuan, ya, dan pada saat bekerja ini fokus ya, gitu
3: fokus
0: ya.
3: Oke,
0: baik. Oke, Mbak Dwi dan juga Bang Taufik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ya, pendengar, untuk Anda juga yang ingin bertanya, kami undang Anda di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-779, juga bisa komentar melalui channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bincang di RRI.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kita Indonesia, sesungguhnya.
7: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali dalam Bincang di RRI bersama dua orang narasumber kami, ada Mbak Dwi Francisca Wulandari dari Divisi Pendidikan dan Pendampingan PMMI, dan juga ada Bung Muhammad Taufik, difabel fisik sekaligus pengurus Opdis Genik. Dan topik kita adalah, sudahkah difabel merdeka sepenuhnya? Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita, boleh ya kita buka ya?
2: Sangat boleh.
1: Ada Yogi Nopriyadi, assalamualaikum, salam dari KDK Maju Bersama Sawah Lebar Kota Bengkulu. Wah, ini teman-temannya Bang Taufik nih ya. Oke, selanjutnya, semoga kedepannya difabel lebih mandiri, amin. Baik. Izin bertanya host kepada narasumber, bagaimana cara difabel benar-benar berdaya dan mandiri? Mungkin Bang Taufik dulu deh, silakan dijawab.
3: Apa tadi jawabannya?
1: Pertanyaannya, bagaimana cara difabel benar-benar berdaya dan mandiri?
3: Oke, makasih Bang Yogi. Pertanyaannya saya jawab. Kalau untuk difabel agar berdaya dan mandiri, difabelnya sendiri yang harus harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan, dan juga jangan pernah mengeluh apapun sindiran orang. Seandainya kita ada kemampuan, tunjukkan kemampuan itu pada orang. Jangan jadikan kelemahan kita sebagai lemah, jadikanlah kelemahan kita itu jadikan kelebihan, agar masyarakat termasuk pemerintah lebih peduli lagi.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita melalui WhatsApp. Bagaimana caranya kami sebagai masyarakat itu membantu teman difabel tanpa membuat mereka merasa dikasihani? Oke, Bang Taufik silakan. Bagaimana caranya kami sebagai masyarakat umum membantu teman-teman difabel tanpa membuat mereka merasa dikasihani? Jadi kan gak mau dikasihani nih, tapi gimana caranya Bang Taufik?
3: Terima kasih untuk Mbak yang non difabel, boleh memberikan kami bantuan ya. Bukan.
1: Jadi seperti apa bentuknya biar teman-teman difabel ini nggak pengen dikasihani, tapi caranya seperti apa gitu?
3: Ya, caranya berikanlah kesempatan kerja, atau berikanlah kesempatan kerja lah ibaratnya. Kalau seandainya mbaknya ada lowongan kerja, berikan kepada disabilitas, karena beberapa gaji dari pemerintah itu 1% atau 0.5%-nya untuk disabilitas.
1: Okay.
3: Berikan aja kesempatan kerja, jangan dilihat kelemahannya, lihatlah kemampuannya.
1: Lihatlah kemampuannya. Yeah. Dan itu tadi, jangan membuli kami juga ya.
3: Jangan juga membuli kami, Mbak.
1: Oke, kalau Mbak Dwi, pandangannya seperti apa Mbak Dwi dengan pertanyaan ini? Kan teman-teman difabel nggak mau dikasihani. Bentuknya seperti apa dukungan dari masyarakat umum sebaiknya?
2: Perlakukan mereka sama seperti kita. Itu sih. Kalau karena mereka tuh, ya benar tadi, mereka tidak ingin dikasihani. Jadi mereka tuh mau sama seperti kita.
3: Betul,
2: ya
3: betul.
2: Caranya bagaimana ya? Awalnya itu misal kita lihat dulu mereka ini akan mengalami kesulitan atau tidak. Kalau semisal mereka tidak membutuhkan bantuan, ya ya udah, biarkan mereka untuk mandiri. Tetapi saat bantuan itu, dalam artian itu bukan bantuan bansos atau apa ya, tetapi bantuan untuk kita mengakses. Seperti misalkan ada pengguna kursi roda, itu kita tanya apakah kita akan butuh bantuan untuk mendorong ke ram, seperti itu. Dan juga juga seperti kalau semisalnya tuh apa ya, teman netra. Teman netra itu kan dia ada beberapa tempat yang dia hafal. Jadi dia tidak membutuhkan bantuan. Tetapi kalau misalkan dia kesulitan, itu boleh kita tanyakan terlebih dahulu, apakah butuh bantuan atau tidak. Seperti itu. Itu lebih menghargai dan menghormati mereka.
1: Okay. Ini pas kayaknya pertanyaannya dengan yang ini Mbak Dwi. Kalau melihat fasilitas umum yang tidak ramah difabel, ini kan ya, sebagai masyarakat biasa apa yang bisa kami lakukan? Mungkin seperti jawaban Mbak Dwi tadi ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sebenarnya menawarkan bantuan itu tuh boleh. boleh, sangat mm-hmm. diperbolehkan. Mm-hmm. Tetapi kita harus lihat dulu kondisi teman disabilitas ini, apakah mereka itu kesulitan atau tidak. Karena mereka itu, yang mereka sebenarnya bisa sendiri seperti itu loh. Mm-hmm. Karena mereka tuh mau diratakan, sama rata. Mm-hmm. Dan juga ya mereka mau sama setaranya seperti kita yang bukan difabel. Ya.
1: Nah, kalau ngomong-ngomong tempat seperti yang disampaikan Mbak Dwi tadi, sebenarnya teman-teman difabel ini, mereka ini butuh bantuan atau enggak sih sebenarnya ya? Apakah sebenarnya sebagai masyarakat biasa, ini kita menunggu mereka minta bantuan atau inisiatif kita?
2: Inisiatif sih lebih tepatnya. Mm-hmm. Sebenarnya kalau kita bilang mereka itu butuh bantuan atau tidak, itu tergantung kondisi. Mm-hmm. Seperti misalnya, seperti saya tanyakan tadi, misal mau masuk gedung yang misal kesulitan mereka untuk datang, untuk mereka tidak membawa pendamping, mereka kesulitan, ya kita sebagai masyarakat, terutama saya ada bertemu dengan teman difabel, mm-hmm. itu saya melihat dia kesulitan, tidak mungkin dong saya membiarkan dia untuk sendirian dan mm-hmm. akan kesulitan itu. Mungkin itu akan membahayakan dia. Jadi saya menawarkan diri seperti permisi Bapak atau Mbak, bolehkah saya membantu, ataukah mm-hmm. Bapak atau Mbak itu bisa berkenan untuk saya bantu atau mungkin membutuhkan bantuan. Kalau semisal mereka bilang enggak, berarti mereka sudah berusaha untuk tidak membutuhkan bantuan itu dan sudah berusaha untuk mandiri. Tetapi kalau oh iya boleh Mbak, berarti mereka butuh bantuan kita.
1: Iya benar. Oke, luar biasa sekali. Artinya memang sebaiknya kita tanyakan ya, inisiatif kita sebagai non-difabel gitu ya. Jadi kita tahu mereka butuh atau enggak. Kalau mereka tidak butuh, mereka akan katakan tidak. Iya. Tapi kalau mereka butuh, kita siap membantu.
2: Oke, contohnya tuh kayak mm-hmm. Kita membantu lansia. Mm-hmm. Lansia itu kan dia gengsinya sangat tinggi ya. Jadi kita harus inisiatif untuk bertanya seperti itu. Lebih ke menghormati mereka.
1: Oke, kadang ada juga yang udah bisa, udah paham, tapi banyak juga yang butuh bantuan juga sebenarnya. Benar. Apalagi kayak nyebrang jalan dan lain sebagainya ya. Oke. Ini Mbak Dwi, kalau dilihat dari cerita-cerita Anda juga, pengalaman-pengalaman Anda juga, ini kan mungkin bisa diceritakan ini pengalaman pribadi yang pernah Anda alami yang menjalani aktivitas sebagai seorang pendamping gitu kan ya. Ini kan banyak sekali nih pasti pengalaman-pengalaman yang bisa Anda share juga seperti yang sampaikan tadi. Apalagi buat teman-teman difabel yang selama ini sudah Anda dampingi gitu kan ya. Mereka rata-rata kesulitannya seperti apa sih Mbak?
2: Saya kebetulan itu juru bahasa isyarat. Okay. Jadi saya itu sering mendampingi teman tuli.
1: Oke.
2: Okay. Mendampingi teman tuli itu biasanya kami ya, walaupun tidak di ruang publik ya, kami misal lagi duduk-duduk mm-hmm. gitu, lagi ngobrol di tempat umum, itu kan mereka akan kesulitan untuk memesan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mereka tuh, yang saya salut sama mereka itu, mereka tuh pelan-pelan. Karena kan tidak semua teman tuli itu tidak bisa berbicara. Mm-hmm. Mereka bisa untuk berbicara tapi tidak jelas.
1: Okay.
2: Jadi mereka memang dari yang pelayan ini tadi tuh agak kesulitan. Mm-hmm. Jadi hadirnya saya di sana untuk membantu. Dan juga tetapi kalau semisal dari teman saya yang tuli ini tadi tuh mengatakan enggak apa-apa, tidak perlu katanya kan. Mm-hmm. Jadi dia ada akses seperti dia menulis mm-hmm. atau menunjuk mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. Dan juga kalau pendampingan yang lainnya, itu saya mendampingi yang kursi roda, fisik. Mm-hmm. Fisik itu tuh benar-benar agak kesusahan karena akses jalan yang lumayan ya. Mm-hmm. Kadang di tempat itu, enak kita misalkan mendampingi beliau dengan akses yang sangat landai, mm-hmm. seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada yang benar-benar seperti batuan, gerigek itu kan akan stabilnya kursi roda itu akan terganggu. Mm-hmm. Itu lumayan jadi tantangan sih sebagai saya, sebagai pendamping dan juga teman difabel itu sendiri.
1: Oke, artinya banyak sekali ya dampingan-dampingan yang sudah Anda bantu, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang Anda
2: alami
1: ya. Oke, baik. Nah ini juga terkait dengan tantangan terbesar yang dirasakan teman-teman difabel ini. Mungkin saya ke Bang Taufik dulu. Tantangan terbesar teman-teman difabel ini Bang Taufik, terutama di ruang publik, seperti apa Bang?
4: Tantangannya terbesar di ruang publik sih aksesnya itu Mbak.
1: Oh, aksesnya ya.
4: Mm-hmm. Untuk menuju ke lokasinya itu kan kadang kalau kita diundang jaraknya jauh, kadang kawan ini belum dicoba udah ngeluh, ah, jauh banget, nggak sesuai ekspektasi.
1: Oke, oke.
4: Itu kadang ya, tantangannya itu aja.
1: Itu ya.
4: Kadang keluhannya itu di ongkos ojek juga, kan?
1: Iya.
4: Belum kita ini ongkos ojek, banyak.
1: Ini kalau lihat juga pernah nggak Bang Taufik merasakan seperti pengalaman diperlakukan berbeda gitu Bang Taufik, ataupun juga mungkin diremehkan?
4: Pernah Pak.
1: Oke, okay, mungkin bisa berbagi pengalaman juga. Pernah. Bang Taufik.
4: Dulu memang dulu saya jujur pernah ingin ditukar ikan asin sama keluarga dari nenek saya. Untuk apa jauh-jauh dari Lampung katanya kan. Tidak ada gunanya lanang ni. Lemak tukar ikan asin, pacak makan kenyang. Itu yang saya rasakan. Iya, karena saya belum tahu apa-apa kan Pak, jauh-jauh dari Lampung capek. Tapi jawaban nenek dari gai tino saya cak itu.
1: Okay.
4: Jadi agak berdesir cak. Ya Allah. Tapi saya buktikan bahwasanya saya mampu. Nah, akhirnya sampai dia meninggal saya yang ngurus. Saya bantu. Okay. Kan
1: dibalikan semuanya ya.
4: Dibalikan. Sedihnya seperti itu Mbak.
1: Oke. Okay. Oke.
4: Okay. Belum pernah ya ibaratnya.
1: Iya.
4: Kok ada pemikiran nenek bukan cucung dan
1: iya iya. Oke, oke. Tapi sejauh ini Bang Taufik, yeah, artinya itu kan itu pengalaman pribadi juga ya. Agak susah ya.
2: Iya.
1: Itu pengalaman pribadi, tapi sejauh ini dengan mohon maaf dengan kondisi fisik Anda saat ini, teman-teman Anda seperti apa?
4: Ya, yang dulu jauh sekarang dekat, Mbak.
1: Mendekat.
4: Ya,
1: oke.
4: Okay. Karena kita ada sudah ada penghasilan sendiri kan. Mm-hmm. Kalau dulu kan untuk kawan kayak lanang itu berduit ida zaman sekolah kan. Ya, kalau saya pribadi Mbak dulu dari SD sampai SMA saya jualan plastik asoy di pasar Minggu.
1: Oke. Okay.
4: Nah, itu dari pakai baju dari rumah tuh pakai baju sekolah.
1: Mm-hmm.
4: Pagi jam 6:30 kan udah sholat langsung jual asoy di kenyi-kenyi.

0: Selain kalau Bang Taufik kan terapi pijat
1: Ya.
0: gitu ya. Kalau teman-teman yang lain apa nih?
1: Kalau teman-teman disabilitas nih banyak dia kepandaiannya nih, Mbak. Ada yang bisa desain
0: Desain
1: grafis, ada yang
0: grafis.
1: bagian apa apa tata rias pengantin, melukis
0: Wah,
1: wajah
0: iya.
1: kita bisa.
0: Oke.
1: Masalah, Mbak, banyak, Mbak.
0: Banyak ya.
1: Banyak.
0: Oke.
1: Tapi kita, kadang kita kumpulkan bagi yang bisa keahlian sini geser, yang tidak ada keahlian kelak belajar. Ya kan?
0: Tapi
1: Bisa.
0: teman-teman yang punya keahlian, kemampuan ini mau kan ya berbagi sama teman-teman
1: Mau,
0: yang
1: Mbak. Ya,
0: belum gitu ya.
1: mau banyak. Tapi mereka yang kita mau ajarkan ini kadang nolak, ini capek nih kan,
0: Oh,
1: baru
0: sudah mikir itu
1: sebentar.
0: duluan
1: Iya,
0: ya. Oke.
1: kadang-kadang macam mana lah kita nak buat itu bunyi maju. Masuk kita seorang maju ibaratnya, ada
0: Betul.
1: keinginan apa menghasilkan uang. Ibaratnya kalau kita ada dekoran bunga pengantin tuh kan biasanya kita kasih kesempatan, nah bikinlah menurut kamu bagus nanti kita jual.
0: Oke.
1: Itu
0: Itu ya. Oke. Artinya sebenarnya banyak sih
1: banyak
0: lapangan pekerjaan yang bisa
1: banyak
0: dibagikan kepada
1: iya banyak
0: teman-teman, kemudian dikerjakan dan menghasilkan juga. Oke, saya mbak ke Mbak Dwi. Mbak Dwi, kalau bicara tentang lapangan pekerjaan ya untuk teman-teman difabel.
1: ya.
0: Ini kan ada juga banyak yang membuka lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian bagaimana dengan yang di luar sana, di instansi, lembaga dan lain sebagainya? Peluangnya seperti apa, Mbak Dwi?
2: Peluangnya tuh ada. Kalau kita bilang tidak, mungkin salah. Itu ada,
0: Ada.
2: tetapi belum dimaksimalkan. Karena kriteria yang kita inginkan tuh kadang di teman difabelnya itu tidak ada. Sebenarnya tuh akses yang paling utama itu pendidikan. Karena kan sebenarnya teman-teman tuh mau loh berpendidikan, mau loh untuk berkuliah, mau untuk belajar. Tetapi apakah sekolah itu menerima? Belum tentu mereka menerima. Seperti adanya teman tuli yang ingin, sangat ingin berkuliah, tetapi karena tidak adanya akses dosen yang memahami untuk bahasa isyarat atau metode yang itu, dan juga mereka belum terbiasa dengan persekolahan umum, itu akan menghambatkan. Jatuhnya mereka, ya otomatis mereka sudah menjadi minus untuk poin ke instansi. Jadi kan kalau instansi itu minimal S1 bla bla bla bla
0: Iya,
2: bla dan
0: iya.
2: beberapa kriteria segala macamnya. Tapi kalau semisal kayak di perhotelan atau di pelayanan-pelayanan yang biasa itu mungkin sudah ada seperti rumah makan itu tuh sudah ada memperkerjakan disabilitas. Kemarin kalau nggak salah di Dinsos itu kan ada Dinsos Kota itu ada abang siapa ya yang dia difabel fisik menjadi honorer di Dinsos Kota.
0: Oh iya.
2: Tapi karena dia honorer sudah tidak ada jadi mereka dia harus diberhentikan seperti itu. Sebenarnya kalau ada untuk bekerja itu ada, tetapi belum maksimal
0: Belum
2: saja.
0: maksimal ya. Saya tahu juga teman-teman ada yang di hotel,
1: Ya,
0: ada juga
2: iya.
0: ya.
2: Di kantor wali kota pun ada. Wali kota di apa namanya tuh apa ya dekat sini bagian hukum. Aku lupa lagi. Pokoknya ada.
0: Kejaksaan,
2: Iya, kejaksaan.
0: kejaksaan.
2: Di
0: Oke.
2: kejaksaan itu sudah ada. Terus di Mercure, di
0: Kalau di
2: beberapa tuh
0: kejaksaan itu mereka honor juga atau
2: honor.
0: honor ya,
2: Iya.
0: oke. Okay. Artinya memang peluangnya tetap ada ya. Tapi
2: Tetap ada.
0: itu tadi masalah pendidikan.
2: Benar.
0: Oke, okay. Masalah pendidikan mereka rata-rata seperti apa, Mbak Dwi?
2: Pendidikan itu lebih ke mereka tuh kadang seperti yang saya tahu ya, karena saya juga masih kuliah dan juga punya teman yang difabel, dia itu tidak mendaftar jalur difabel. Tetapi dia
0: Oh,
2: jalur umum. Mereka tidak tahu.
0: tidak tahu. Tapi setahu saya memang ada kan jalur difabel
2: Benar,
0: gitu kan ya?
2: ada jalur khusus untuk difabel itu ada,
0: Ada.
2: tetapi banyak tidak tahu. Banyak informasi itu tidak tersebar.
0: Tidak sampai
2: Iya.
0: sama mereka.
2: Jadi mereka tuh kayak kalau saya mau kuliah ya saya harus berjuang sama rata
0: Sama.
2: dengan yang mereka.
0: Sama yang
2: Sedangkan
0: dengan umum.
2: kemampuan teman difabel ini kan berbeda-beda.
0: Betul.
2: Pemahaman mereka tentang perkuliahan, pemahaman mereka tentang tes ini dan itunya itu kan akan berbeda tuh dengan
0: Betul.
2: teman-teman yang non difabel. Jadi sebenarnya tuh akses yang kalau misalkan kalau kata orang tuh ada kebijakan, tetapi implementasinya belum maksimal.
0: Belum maksimal. Oke, okay.
2: Iya. Yeah.
0: Betul, betul, betul. Artinya memang pemahaman, kemudian juga teman-teman difabel juga ini belum banyak memahami, kemudian juga belum banyak mencari tahu juga ya artinya ya.
2: Iya, karena
0: Oke.
2: aksesnya tidak sampai ke mereka.
0: Tidak sampai
2: Kadang
0: ke mereka.
2: itulah perannya ada komunitas, adanya organisasi yang bergerak di isu difabel. Itu tuh sebagai jembatan untuk mereka memberikan informasi-informasi itu. Semisal

0: dari BLK membuka pelatihan. Mm-hmm. Jadi kami itu ingin teman-teman difabel ini mendapatkan akses untuk pelatihan itu juga.
1: Okay.
0: Dan alhamdulillah mereka sudah dapat melakukan pelatihan-pelatihan seperti memasak, desain grafis, lalu menjahit dan yang lain-lainnya.
1: Oke, okay, baik. Artinya sebenarnya peluang-peluang itu ada, kemudian tapi ruangnya yang belum terbuka gitu ya. Oke, okay, karena waktu kita terbatas ini, Mbak Dwi juga Bang Taufik, ini mungkin kesempatan untuk Anda berdua ini. Mungkin ingin menyampaikan apa pesan-pesannya kepada pemerintah, kemudian teman-teman difabel, dan masyarakat mengenai hak-hak difabel, dan kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan untuk kedepannya agar teman-teman difabel semuanya ini bisa memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Silakan, Bang Taufik.
2: Untuk masyarakat dan pemerintah, untuk masyarakat dan pemerintah seprovinsi Bengkulu, tolonglah berikan kami kesempatan bekerja, janganlah kami diberi kasihan, kami inginnya diberi kesempatan kerja sesuai kemampuan. Itu aja.
1: Itu aja. Oke, silakan Mbak Dwi.
0: Harapannya tuh untuk pemerintah itu mengambil kebijakan atau regulasi dan segala macamnya itu harapannya itu sangat-sangat melibatkan difabel. Mulai dari perencanaan sampai pengambilan keputusan sampai pengimplementasian itu melibatkan difabel agar itu tuh manfaatnya terasa oleh teman-teman difabel. Untuk masyarakat berhenti untuk mendiskriminasi dan berhenti untuk memandang mereka sebelah mata karena mereka itu sama seperti kita. Dan harapannya juga untuk teman-teman difabel di luar sana yang mendengar dan juga melihat dari siaran ini, harapannya kalian bisa mandiri dan juga berdaya tanpa ada yang menyampingkan kalian. Tunjukkan bahwa kalian bisa dan kalian mampu.
1: Oke, baik, wow, luar biasa sekali. Mbak Dwi, terima kasih untuk obrolan kita hari ini dan juga Bang Taufik, sukses selalu ya Bang.
2: Oke,
1: ya. Oke, semoga saja semakin banyak customer-nya ya.
2: Amin.
1: Amin, oke, baik. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita tentu sudah untuk di pagi ini dan perbincangan kita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemerdekaan bukan sekedar bebas dari keterbatasan, tapi juga tentang adanya kesempatan yang setara untuk menentukan pilihan, mendapatkan pendidikan, bekerja, berkarya, bersuara, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Difabel tidak membutuhkan rasa kasihan, yang dibutuhkan adalah akses yang setara, kesempatan yang adil, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang menghargai mereka sebagai individu yang memiliki hak dan kemampuan. Saya Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lukman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Fanci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heyne ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya China, India dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol U Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. U Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, U Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Caesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Yeah. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya, membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga, tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya gini, mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Boom dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia, Sabah FC, nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sempi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

Indonesia Punya Pasti yang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, siang ini kami masih akan menyoroti tentang bagaimana pasca terjadinya gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi sekitar 7,7 magnitudo yang berpusat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan gempa ini memicu kerusakan bangunan di sejumlah wilayah sekitarnya termasuk di wilayah Kota Bima dan juga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan BPBD Provinsi NTB juga saat ini masih terus melakukan pendataan bagaimana terjadi kerusakan ataupun dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa yang terjadi pada pagi tadi. Di Kota Bima sendiri, kerusakan yang dilaporkan meliputi satu unit rumah rusak yang berada di Kelurahan Rabangadu Selatan, Kecamatan Roba. Kemudian kerusakan dinding gudang bulog hingga menyebabkan sejumlah karung beras berjatuhan serta kerusakan plafon Masjid Hotel Mutmainah. Tapi kami juga akan coba perbarui informasinya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Bapak Abdul Muiz.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, selamat siang Pak Muiz.
2: Siang Bu.
0: Iya, kita juga tersambung ya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Pak Marcellus Eklianus Meta. Ya. Pak Silmeta sudah bersambung bergabung bersama kami juga ya siang ini ya.
2: Siap, okay. Apa kabar?
0: Baik, Pak Meta, kita ke Pak Muiz dulu ya untuk update di wilayah Bima. Boleh diceritakan Pak Abdul Muiz, gempa yang terjadi pada pagi tadi, bagaimana dampaknya di wilayah sana?
2: Jadi, akibat dampak dari gempa tadi pagi, ada beberapa yang rusak di Kabupaten Bima. Yang pertama ya di Kecamatan Lambu, Bu, karena berdekatan sekali dengan ya. Jadi untuk fasilitas kantor di Kecamatan Lambu tidak ada, hanya ada beberapa rumah yang rusak akibat gempa tadi. Jadi Lambu dua rumah, satu rumah, rumah panggung 12 tiang, Bu, robo, rusak berat. Ya, milik atas nama Pak M. Saleh nih. Di RT 03, RW 02, Dusun Moti, Desa Soro, Kecamatan Lambu.
0: Baik. Nah, dan ketika terjadi gempa tadi, Pak Muiz, apakah getarannya juga cukup terasa di Bima?
2: Terasa betul, Bu.
0: Bisa digambarkan seperti apa, Pak? Untuk aktivitas masyarakat di sana mungkin sempat terhenti atau mungkin masyarakat juga sempat berhamburan keluar rumah, ada kepanikan di sana?
2: Jadi pada saat gempa tadi di Kabupaten Bima terasa, jadi masyarakat khusus Kabupaten Bima berhamburan keluar, lebih-lebih untuk keluarga saya yang ada di sekitar pesisir. Kayak di Kecamatan Lambu, di Kecamatan Sape. Jadi mereka keluar. Dan untuk mencari tempat yang tinggi untuk mengamankan diri.
0: Ya, utamanya di wilayah pesisir ya. Ini cukup terdampak. Iya. Kemudian ketika gempa terjadi, masyarakat kemana nih Pak untuk melakukan evakuasi diri?
2: Untuk masyarakat Lambu mencari dataran tinggi, Bu. Tadi, kalau untuk masyarakat yang lain berhamburan keluar untuk evakuasi di halaman rumahnya masing-masing.
0: Tapi sempat ada kepanikan ya di wilayah Bima.
2: Ada kepanikan.
0: Baik. Ya. Baik. Nah, kalau untuk korban luka ada tidak Pak di wilayah Bima?
2: Ada korban luka satu orang di kecamatan Sape, untuk dia menyelamatkan perahunya, Bu.
0: Oh, berarti nelayan ya?
2: Nelayan, ya.
0: Jadi ketika gempa terjadi, berusaha untuk menyelamatkan perahunya, kemudian akhirnya
2: dia
0: terluka.
2: Atas nama Damar nih, 21 tahun nih, luka robek pada bagian kaki akibat panik.
0: Oke. Ya. Akibat adanya kepanikan ya, itu baru satu yang, maksudnya baru itu saja datanya yang terhimpun ya?
2: Untuk sementara itu
0: sementara ya.
2: Korban, ya.
0: Baik. Kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur, di ND seperti apa, Pak Meta?
3: Baik, dapat kami laporkan.
4: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Indonesia mengintegrasikan data kelahiran melalui platform Satu Sehat dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Integrasi data tersebut memungkinkan bayi yang lahir di fasilitas kesehatan langsung mendapatkan dokumen kependudukan pada hari yang sama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut layanan digital tersebut berwujud melalui kerjasama Kemenkes bersama Kemendagri. Nah, kolaborasi ini mengintegrasikan data kesehatan dan administrasi kependudukan untuk mempercepat penerbitan dokumen bagi bayi baru lahir. Dikatakan bahwa layanan digital tersebut telah diuji coba di DKI Jakarta dan menunjukkan hasil yang baik, di mana pemerintah selanjutnya memperluas layanan tersebut secara bertahap agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya pendengar, integrasi tersebut nantinya membuat setiap bayi yang lahir di puskesmas maupun rumah sakit dapat langsung tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Nah, selain data kelahiran, Kemenkes juga tengah menyiapkan integrasi data kematian bersama Kemendagri dan Kementerian Agama. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu, kok mendadak merah semua? Itu, syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi, lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Bengkulu siang ini
3: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

melepaskan lagu dari Topati dan Fabio Aster dengan Cinta Kita, tembang lawas dari Reza Artamevia yang coba dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Sari berita, menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda dan masyarakat diajak mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, berkarya, serta menjaga semangat gotong royong. Wali Kota Bengkulu ajak mahasiswa jadi konten kreator untuk sebarkan edukasi positif. Bersama saya, Miaturohmah, inilah berita selengkapnya. Menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda dan masyarakat diajak mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, berkarya, serta menjaga semangat gotong royong. Selengkapnya dilaporkan Zulkifli Apriansah.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum bagi generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan berani menyampaikan pendapat, mengingat semangat kemerdekaan dan menilai perlu diwujudkan melalui kegiatan positif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal itu diungkapkan Fikri ketika menyikapi momentum HUT kemerdekaan RI ke-81 yang diperingati tanggal 17 Agustus 2026. Menurut Fikri, peringatan HUT RI ke-81 tidak seharusnya hanya dirayakan melalui upacara dan perlombaan setiap bulan Agustus. Generasi muda dapat mengisi kemerdekaan melalui karya tulis, kegiatan sosial, mengembangkan usaha, hingga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi yang positif.
2: Ujung tombaknya itu pasti anak muda dan anak mahasiswa sebagai pahlawan pergantian lah gitu istilahnya lah. Tentu saja ini juga bukan dukungan penuh sih dari pemerintah kan, pendidik dan masyarakat untuk memberikan ruang kolaborasi sama diskusi yang tepat. Ya, intinya semuanya penting.
1: Salah seorang warga, Nini, mengungkapkan kemerdekaan RI ke-81 menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga persatuan. Menurutnya, semangat kemerdekaan juga dapat terlihat dari kegiatan gotong royong serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan selama bulan Agustus.
3: Hari kemerdekaan ke-81 adalah pengingat bahwa perjuangan para pahlawan dulu belum selesai. Maknanya bersyukur atas kemerdekaan, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan kerja yang nyata.
1: Sementara itu, dari pantauan jelang peringatan momentum HUT kemerdekaan ke-81 seperti di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, sudah terpasang umbul-umbul dan bendera merah putih. Bahkan untuk menyemarakan akan dilakukan sebagai perlombaan seperti makan kerupuk, balap karung, balap kelereng, hingga panjat pinang. Salah seorang warga RT21 Telaga Dewa, Sinarwan, berharap perayaan HUT ke RI ke-81 dapat berlangsung meriah, tertib, dan memberikan dampak positif. Mengingat semangat kemerdekaan, diharapkan tidak berhenti pada perayaan bulan Agustus, tetapi harus diwujudkan melalui kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan, gotong royong, berkarya, dan berani menciptakan perubahan. Zulkifli Apriansyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengukuhkan 30 anggota Paskibraka Kota Bengkulu tahun 2026 di Balai Kota Merah Putih. Ke-30 anggota Paskibraka tersebut akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dalam arahannya, Dedi Wahyudi menyampaikan kebanggaannya kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah terpilih setelah melalui proses seleksi. Menurutnya, menjadi anggota Paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas dalam upacara, tetapi merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk membawa nama baik keluarga dan pemerintah Kota Bengkulu. Ia juga meminta seluruh anggota Paskibraka menjaga kekompakan dan tetap fokus menjalani latihan hingga pelaksanaan upacara. Penampilan terbaik diharapkan dapat dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan kemerdekaan Indonesia. Wali Kota Bengkulu ajak mahasiswa jadi konten kreator untuk sebarkan edukasi positif. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
4: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak para pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk memanfaatkan media sosial dengan menjadi konten kreator yang mampu memberikan edukasi serta informasi bermanfaat kepada masyarakat. Menurutnya keberadaan konten kreator memiliki pengaruh yang cukup besar, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki banyak pengikut karena setiap informasi disampaikan biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dedi Wahyudi mengatakan informasi disampaikan secara langsung oleh kepala daerah maupun kepala dinas terkadang hanya dianggap sebagai informasi sekilas oleh masyarakat, padahal berbagai informasi tersebut memiliki manfaat penting. Karena itu ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dengan konten kreator untuk menyampaikan berbagai edukasi termasuk mengenai bahaya narkoba, aksi geng motor, serta persoalan sosial lainnya agar pesan tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Lebih lanjut, Dedi menilai media sosial saat ini menjadi salah satu sarana informasi yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Ia berharap para pemuda dapat menggunakan media sosial secara bijak sebagai media penyambung informasi yang positif dan edukatif, sehingga konten yang dibuat tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu memberikan pengetahuan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lebih baik. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Tape Ketan Mbah Diro, olahan tradisional yang tetap bertahan di Bengkulu Tengah. Selengkapnya dilaporkan Nida Khofia.
5: Tape Ketan Mbah Diro di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi salah satu olahan tradisional yang masih diproduksi hingga kini. Cita rasa manis dengan tekstur lembut membuat makanan berbahan dasar ketan dan ragi ini tetap menjadi pilihan bagi banyak orang. Usaha Tape Ketan Mbah Diro mulai dijalankan Yuyun Riana sejak tahun 2019 lalu. Produk olahan tersebut kini mulai semakin dikenal masyarakat, sehingga jumlah tape yang diproduksi mengalami peningkatan. Dalam satu kali produksi, Yuyun menggunakan sekitar 10 kg ketan yang nantinya dapat menghasilkan sekitar 25 kg tape. Sebelum siap dikonsumsi, ketan melalui proses pengukusan, pendinginan, pemberian ragi, hingga fermentasi selama 2 hari 2 malam. Sementara itu, ketersediaan jenis ketan Thailand yang digunakan sebagai bahan baku terkadang menjadi kendala yang sering dihadapi karena tidak selalu mudah didapat. Produk tersebut dijual dengan harga Rp25.000 per bungkus melalui pembelian langsung dari rumah maupun dari media sosial.
6: Kebutuhan terus pingin usaha coba-coba, alhamdulillah laris.
5: Sementara itu, salah seorang pembeli, Nadia, mengaku telah beberapa kali membeli tape ketan Mbah Diro untuk dikonsumsi. Baginya, rasa manis dan tekstur yang disajikan sesuai dengan selera. Sedangkan harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Belum lagi, Nadia mengaku tape ketan ini memiliki cita rasa yang khas yang membuat makanan tersebut tetap menarik untuk dikonsumsi.
7: Menurut saya rasanya itu enak, manis, terus pas dan teksturnya itu juga lembut. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu berair gitu kan. Menurut saya harganya juga cukup terjangkau dan sesuai dengan rasa tekstur kualitas yang didapatkan.
5: Dirinya berharap usaha tape ketan Mbah Diro ini bisa semakin berkembang dan makanan tradisional seperti ini tetap dikenal oleh masyarakat, terutama pada generasi muda. RRI Bengkulu, Nida Khofia melaporkan.
0: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Bengkulu menggelar des registrasi UMKM naik kelas pada 13 hingga 14 Agustus 2026 di kantor BPOM Bengkulu. Kegiatan ini menjadi wadah pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan untuk menyelesaikan proses registrasi dan pengajuan nomor izin edar atau NIE. Pendampingan mencakup pemeriksaan dokumen, penyesuaian data produk, evaluasi label hingga proses registrasi melalui sistem elektronik. Fasilitator BPOM Bengkulu, Yunika Sari, memberikan asistensi sesuai dengan kendala yang dihadapi masing-masing pelaku usaha. Dari pendampingan selama 2 hari tersebut, BPOM Bengkulu berhasil menerbitkan 10 NIE untuk produk UMKM. Sementara itu, Kepala Balai POM Bengkulu, Kodon Tarigan, mengatakan kepemilikan NIE penting untuk memastikan legalitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas. BPOM Bengkulu berharap pendampingan dan sinergi dengan pelaku UMKM terus diperkuat agar semakin banyak produk pangan olahan lokal yang aman, bermutu, legal, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. Polresta Bengkulu ajak pelajar jauhi balap liar dan knalpot brong. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
8: Polresta Bengkulu melalui Satuan Lalu Lintas terus mengajak masyarakat khususnya kalangan pelajar untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Himbauan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya pelanggaran lalu lintas, terutama aksi balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Kasat Lantas Polres Bengkulu AKP An Setiawan mengatakan, penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan menjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah agar aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tidak terus terjadi. Ia menjelaskan kegiatan penertiban tidak semata-mata bertujuan memberikan tindakan kepada pelanggar. Lebih dari itu, kepolisian ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan.
9: Dari Pak Lantas Polres Bengkulu ya mengimbau kepada anak-anak sekolah, karena pada umumnya ini banyak anak-anak sekolah itu tidak menggunakan kendaraan pada saat sekolah, apalagi kendaraan sudah dimodifikasi, seperti kendaraannya sudah di lampunya sudah bising sehingga mengganggu kebisingan daripada ketertiban masyarakat.
8: Aan secara khusus mengingatkan para pengendara muda dan pelajar agar tidak terlibat dalam aksi balap liar maupun menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan teknis. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian penting dalam menciptakan kondisi jalan yang aman bagi seluruh pengguna. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kaur menyatakan kesiapan pasukan pengibar bendera pusat atau paskibraka daerah telah mencapai 90% untuk upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 30 anggota paskibraka terus digembleng secara intensif dalam pemusatan latihan dan karantina terpadu demi mensukseskan prosesi puncak pada 17 Agustus 2026. Pembinaan ini difokuskan untuk memantapkan materi formasi, ketahanan fisik, serta keselarasan tempo seluruh personil sebelum bertugas di lapangan. Kepala Kesbangpol Kaur, Usadi Dinata, menjelaskan bahwa seluruh anggota Paskibraka Kaur dilatih secara disiplin oleh tim pelatih yang telah ditunjuk untuk memastikan kesiapan fisik dan mental mereka. Pihaknya optimis bahwa kemajuan signifikan dari hasil gemblengan harian tersebut akan membawa keberhasilan pada pengibaran bendera merah putih nantinya. Konsistensi ini, latihan difokuskan pada pemantapan koordinasi baris berbaris serta pembentukan mentalitas bertugas setiap putra-putri terbaik daerah. Sumur bor TNI bantu warga Pagar Dewa atasi kesulitan air bersih. Selengkapnya berikut bersama Anggrit Nardianto.
10: Pembangunan sumur bor oleh TNI di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Selain memenuhi kebutuhan warga, sumur bor tersebut juga membantu masjid di lingkungan setempat agar tidak lagi terkendala ketersediaan air untuk keperluan ibadah. Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, Syahrudin SP mengatakan, kondisi kemarau membuat warga semakin sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika mengandalkan sumur gali, masyarakat harus membuat sumur dengan kedalaman sekitar 12 hingga 16 meter untuk mendapatkan sumber air.
11: Dengan adanya sumur bor ini, alhamdulillah seperti masjid kan tidak lagi terkendala dengan air untuk beribadah. Dan seperti masyarakat, ada sumur komunitas yang dibangun oleh TNI ini bersama-sama dapat mengambil air untuk konsumsi sehari-hari.
10: Selain digunakan untuk kebutuhan masjid, sumur bor yang dibangun TNI juga dimanfaatkan masyarakat secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi solusi bagi warga di tengah keterbatasan sumber air bersih selama musim kemarau. Syahrudin menambahkan, pembangunan sumur bor tersebut diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Warga kini memiliki sumber air yang lebih mudah diakses, baik untuk keperluan ibadah maupun konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda Koramil 4080 Pino Kodim 0408 Bengkulu Selatan di Desa Merambung, Kecamatan Ulu Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan telah rampung 100%. Seluruh tahapan pekerjaan telah diselesaikan sehingga jembatan tersebut kini siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Rampungnya pembangunan jembatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan konektivitas antar desa yang lebih aman, kokoh, dan representatif. Komandan Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kawur, Letnan Kolonel Infanteri Angga Anugrah mengatakan, selesainya pembangunan jembatan merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mempercepat akses transportasi, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun distribusi hasil pertanian, serta kebutuhan pokok masyarakat. Wakil Bupati Kaur apresiasi pembangunan jembatan Merah Putih presisi oleh Polri di Kabupaten Kaur. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
12: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan apresiasi atas pembangunan jembatan Merah Putih presisi oleh Polri di Kabupaten Kaur. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri peresmian jembatan yang berada di wilayah Transdesa Kedataran, Kecamatan Maje. Menurut Abdul Hamid, pembangunan jembatan yang dilakukan oleh Polri tersebut memberikan dampak besar bagi masyarakat. Keberadaan jembatan dinilai mampu membuka akses yang lebih mudah bagi warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Abdul Hamid mengungkapkan setelah adanya jembatan ini, akses transportasi semakin mudah akan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kedataran dan sekitarnya. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga terutama dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi keluarga.
13: Kami dari pemerintah daerah hadir bersama-sama di sini ya dalam rangka kita turut gembira bahwasanya pembangunan Polri untuk jembatan Merah Putih presisi sudah selesai di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Alhamdulillah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ke depannya.
12: Menurutnya, kemudahan akses tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Hasil pertanian yang sebelumnya membutuhkan waktu dan akses lebih sulit, kini diharapkan dapat dibawa dan didistribusikan dengan lebih lancar. Abdul Hamid juga menambahkan mengapresiasi peran Polri dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Jembatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana penghubung, tapi juga menjadi pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kedataran dan sekitarnya. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PT Pegadaian Cabang Bengkulu terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memanfaatkan berbagai layanan pembiayaan yang tersedia. Kepala PT Pegadaian Cabang Bengkulu, Muhammad Rizki, mengatakan selama ini sebagian pelaku UMKM lebih banyak menggunakan jasa perbankan untuk mendapatkan tambahan modal. Padahal Pegadaian juga memiliki berbagai pilihan pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Rizki menambahkan, Pegadaian juga aktif membuka berbagai pelatihan bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God! Ki! 5 juta rupiah!
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra! Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Faktanya klaim tersebut tidak benar dan BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan melalui Instagram resmi BPS at BPS underscore statistik mengatakan bahwa pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan pendengar, Mia masih terus menemani Anda hingga perjalanan kita nanti tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, khususnya bagi Anda yang suka menikmati waktu dan juga kesehatan ya, khususnya menjaga kesehatan jantung ternyata tidak selalu harus dimulai dengan olahraga yang rumit atau menggunakan peralatan khusus. Salah satu aktivitas sederhana yang sering tersedia di sekitar kita tetapi terkadang malas dilakukan adalah naik tangga. Nah, aktivitas naik tangga memang terlihat sederhana tapi membuat tubuh bekerja lebih aktif karena melibatkan otot-otot besar sekaligus meningkatkan kerja jantung dan pernapasan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan kebiasaan ini berpotensi memberi manfaat terhadap kebugaran serta kesehatan kardiovaskuler. Dan sebuah systemic review dan meta-analisis yang dipublikasikan dalam European Journal of Preventive Cardiology menganalisis 8 penelitian dengan total lebih dari 473.000 peserta, di mana hasil menunjukkan aktivitas naik tangga itu berkaitan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler sekitar 35% dibandingkan mereka yang tidak melakukan aktivitas tersebut. Dan informasi tersebut juga bisa Anda update pendengar di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar tentang sudah kebersamaan saya yang menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini. Selain ada rekan saya Agnes Ramadhani yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di Bengkulu. Sore ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar di sore hari yang sedikit berangin ya, dan juga sudah mulai mendung di beberapa titik. Semoga saja tidak menyurutkan semangat Anda di sore hari ini untuk beraktivitas, apalagi untuk Anda yang masih bekerja ya di hari weekend seperti saya hari ini. Tapi untuk Anda yang jalan-jalan hari ini atau mungkin sekedar nongkrong, semoga saja cuaca mendukung ya, apalagi untuk Anda yang beraktivitas outdoor atau di luar ruangan. Akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain. Biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian dan hasil panen padi petani. Salah seorang petani, Siswandi, menyebutkan hasil panen yang biasanya mencapai 40 hingga 50 karung kini hanya belasan karung akibat terbatasnya pasokan air. Bahkan sebagian petani memilih menunda masa tanam. Untuk mengatasi kekeringan, pemerintah telah menyalurkan bantuan pompa kepada kelompok tani di Kabupaten Kaur, disertai bantuan perpipaan dan perbaikan jaringan irigasi guna mengoptimalkan pengairan lahan pertanian. Masyarakat tentu berharap dukungan pengairan dapat menjangkau lahan yang membutuhkan, sehingga petani tetap dapat berproduksi dan dampak kemarau terhadap hasil panen dapat ditekan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
6: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
6: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
5: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
6: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
5: Lah, emang siapa, Bang?
6: Pahlawan nasional lah, Kak.
5: Oh iya.
6: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
7: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Apakah Anda pernah merasa sulit mengingat nomor telepon karena semuanya sudah tersimpan di ponsel Anda, pendengar? Nah, fenomena ini dikenal sebagai digital amnesia atau Google effect, yaitu kecenderungan seseorang lebih sulit mengingat informasi ketika tahu informasi tersebut dapat ditemukan kembali secara digital. Penelitian yang diterbitkan jurnal Science menunjukkan seseorang cenderung lebih mengingat lokasi untuk menemukan informasi dibandingkan isi informasinya. Tapi fenomena ini bukan berarti internet otomatis merusak ingatan, melainkan menunjukkan perubahan cara manusia menyimpan dan mengelola informasi di era digital. Masyarakat tentu diharapkan dapat memanfaatkan kemudahan teknologi secara seimbang tanpa mengabaikan kebiasaan melatih daya ingat dan kemampuan berpikir secara mandiri. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Mobile Application RRI Digital.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

Satu single dari Hi-Fi main di menit 35 lepas dari pukul 4 sore. Masih di Bengkulu sore ini pendengar, bersama saya Agnes Ramadhani. Dan kami akan update kembali informasi dari portal rri.co.id. Stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Bengkulu Utara dipastikan masih mencukupi kebutuhan petani hingga akhir 2026. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mencatat stok urea masih sekitar 747 ton, NPK 692 ton dan pupuk organik lebih dari 631 ton. Meskipun stok dinilai aman, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan mengevaluasi penyaluran dan kebutuhan petani. Jika terjadi kekurangan, tambahan alokasi pupuk bersubsidi akan diusulkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Masyarakat tentu berharap ketersediaan pupuk tetap terjaga dan penyalurannya tepat sasaran, sehingga petani dapat mengolah lahan tanpa terkendala pasokan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Mendengar realisasi pendapatan daerah dari Objen Pajak Kendaraan di Kabupaten Bengkulu Utara mencapai sekitar 19 miliar rupiah sejak Januari hingga awal Agustus 2026. Badan Pendapatan Daerah mencatat sekitar 9,6 miliar rupiah berasal dari Objen Pajak Kendaraan Bermotor dan 9,4 miliar rupiah dari Objen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bapenda menyebutkan potensi penerimaan masih terbuka karena program pemutihan pajak kendaraan masih berlangsung dan belum dimanfaatkan seluruh pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan. Masyarakat tentu berharap penerimaan dari pajak kendaraan dapat dikelola secara optimal dan kembali dirasakan manfaatnya melalui pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di daerah masing-masing. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Halo?
6: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
5: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
6: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
5: Hah? Yang sabar ya, Cik.
7: A few moments later.
5: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
8: Halo?
5: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
8: Yang benar.
9: Oh no.
10: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Mendengar sebanyak 30 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kota Bengkulu tahun 2026 resmi dikukuhkan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi di Balai Kota Merah Putih. Mereka akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Dedi meminta seluruh anggota Paskibraka menjaga kesehatan, kedisiplinan, kekompakan, serta tetap fokus menjalani latihan. Menurutnya, menjadi paskibra bukan sekedar menjalankan tugas upacara, tetapi juga sebuah kehormatan dan tanggung jawab membawa nama baik keluarga serta Kota Bengkulu. Masyarakat tentu berharap seluruh anggota paskibra dapat menjalankan tugas dengan lancar dan memberikan penampilan terbaik pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apaan
0: sini
1: tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Naka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Mendengar, sebanyak 221 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bengkulu Utara belum dapat mencairkan bantuan sosial tahap ketiga tahun 2026 akibat gagal verifikasi rekening. Dinas Sosial mencatat jumlah tersebut terdiri dari 91 penerima program keluarga harapan dan 130 penerima bantuan sembako. Dinas Sosial meminta penerima yang mengalami kendala segera memperbaiki data dan memastikan rekening yang digunakan telah sesuai. Setelah rekening berhasil diverifikasi, proses pencairan bantuan dapat kembali dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Masyarakat tetap berharap kendala administrasi ini dapat segera diselesaikan sehingga bantuan dapat diterima tepat waktu oleh keluarga yang berhak dan membutuhkan. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanyeng, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanyeng. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya, Mas.
3: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya, namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihi salam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti." Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang, karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

Pendengar, pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda di Desa Merambung, Kecamatan Ulu Manak, Bengkulu Selatan telah rampung 100% dan siap digunakan masyarakat. Komandan Kodim 0408 Bengkulu Selatan, Kaur, Letkol Infanteri Angga Anugrah mengatakan, jembatan ini diharapkan memperlancar akses warga menuju sekolah, layanan kesehatan, hingga lahan perkebunan. Infrastruktur tersebut juga akan mendukung distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Masyarakat pun diminta bersama-sama menjaga dan merawat jembatan agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Tentu hadirnya jembatan ini dapat mempermudah aktivitas sehari-hari sekaligus mendorong perekonomian dan pemerataan pembangunan di wilayah Ulu Manak. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pendengar, jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan dinamika, maksud kami Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan.

0: Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeon, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeon, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Setelah kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
3: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
7: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
7: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Waspada penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima atau terima belum mungkin, tapi ruang tentunya itu bukan lebar, nanti kita lihat kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ten Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ten menjelaskan konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
4: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
3: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
5: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa, kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an.
3: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Pilitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan Mimbar Protestan bersama Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila dengan judul Merdeka untuk Menjadi Berkat.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada, apa kabarnya malam hari ini? Tentu saja doa dan harapan kami, kita semuanya tetap semangat. Apalagi di bulan ini, khususnya hari ini sudah tanggal 15 Agustus adalah momen yang penuh dengan sukacita bagi bangsa negara kita. Karena kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Minggu Sila dengan tema Merdeka untuk menjadi berkat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan mendapatkan tempat di hati kita dan kita semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang berguna, bermanfaat. Namun sebelumnya, untuk mempersiapkan hati kita, mari kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik, pendengar yang berbahagia, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang melandasi pembelajaran firman malam hari ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami. Oleh karena kasih setia yang begitu besar, yang telah memerdekakan kami dari keberdosaan, sehingga membuat kami harus menjadi berkat, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia yang saat ini sedang mengalami masalah, di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, dan pergaulan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan khususnya pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan di momen yang sangat penting bangsa kami yang telah Engkau tolong dan dimerdekakan sehingga sampai ke 81 tahun usia kemerdekaan itu. Berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat. Berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan, tema kita adalah merdeka untuk menjadi berkat. Mengapa hal ini merupakan penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Karena di dalam faktanya kita melihat ada banyak orang mengatakan mereka telah dimerdekakan, dibebaskan. Tetapi faktanya banyak yang masih dikuasai dengan kehidupan manusia lama, kedagingan, dan berbagai macam dosa yang muncul di pikiran, di hati, perkataan, bahkan perbuatan. Tidak jarang juga ada banyak orang yang belum bisa membebaskan dirinya dari semua hal yang negatif, dari semua hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kita belum merdeka. Itulah sebabnya malam ini dalam konteks yang sangat penting untuk bangsa kita ini, bahwa merdeka itu hal yang perlu kita renungkan secara mendalam. Sehingga kita siap menjadi berkat, kita siap menjadi alat transformasi Tuhan dalam segala aspek kehidupan yang Tuhan izinkan kita jalani. Dari bagian firman Tuhan tadi yang baru dibacakan, Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Galatia. Apakah yang harus diperhatikan oleh jemaat yang di Galatia tersebut? Paulus ingin menekankan kepada mereka bahwa kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri. Saya berpikir dan kita semua pasti setuju, tidak ada seorang pun yang tetap mau hidup dalam belenggu, dalam penjara, dipenjarakan dengan hal-hal yang negatif di pikiran, perkataan, hati, perbuatan, dan jiwanya. Tapi kita semua adalah mau mengalami kemerdekaan itu. Ternyata kemerdekaan itu yang kita terima adalah anugerah Tuhan yang besar. Sebab itu Rasul Paulus menegaskan kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri. Kemerdekaan bangsa bukan hanya hasil perjuangan manusia. Tetapi kalau kita bisa dimerdekakan, semua oleh karena ada campur tangan dan penyertaan Tuhan yang besar. Ini yang perlu kita pahami secara nasional, secara kebangsaan, bahwa kemerdekaan itu kita harus melihat sebagai satu bentuk anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kita harus mensyukurinya. Apalagi kemerdekaan secara roh, secara jiwa, yang telah kita terima, yang Tuhan telah berikan dengan pengorbanannya. Tentu saja ini merupakan hal yang perlu kita syukuri juga. Mengucap syukur kepada Tuhan, lalu menghargai semua apa yang telah dikerjakan dalam hidup kita. Dalam konteks bangsa kita adalah kita bersyukur, kita menghargai apa yang dilakukan oleh para pahlawan. Sehingga ada persatuan dan kesatuan itu dan perlu kita jaga. Dan juga mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang benar. Ya, sebagai bangsa, ya sebagai umat Tuhan. Jadi kemerdekaan harus melahirkan rasa syukur, bukan keangkuhan. Berikutnya, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia, kemerdekaan bukan berarti hidup tanpa batas. Artinya, walaupun dikatakan kita merdeka, tetapi kemerdekaan itu bukan suatu hal yang kebebasan yang kita akhirnya memanfaatkan untuk hal-hal yang di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Paulus katakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Anugerah yang Tuhan berikan yang melahirkan kemerdekaan itu seharusnya membawa kita kepada kehidupan yang terkontrol dengan firman-Nya, yang terkontrol dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Bukan kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, yang berkaitan dengan masalah dosa. Mengapa hal ini sangat penting? Bahwa kemerdekaan itu seringkali disalahartikan sebagai istilah begini, saya bebas melakukan apa saja. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Artinya bahwa kebebasan yang benar selalu disertai dengan apa? Dengan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga negara, tanggung jawab sebagai umat Tuhan yang dimerdekakan, yang akhirnya yang kita nampak yaitu tidak merusak kesatuan. Lalu tidak menyebar kebencian, tetapi melakukan hal yang baik, tidak melakukan kekerasan, ataupun juga menyebar hoax, menindas sesama. Justru kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan kita untuk bangsa ini lebih utama daripada kepentingan pribadi kita. Sebab itu, hal ini berlaku juga untuk kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gerejanya. Kemerdekaan tanpa tanggung jawab dapat merubah menjadi kehancuran. Itulah sebabnya kemerdekaan itu, walaupun kita telah menerima kebebasan, tapi bukan berarti untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, hukum Allah dan hukum negara. Lalu yang ketiga, Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa orang yang merdeka dipanggil untuk menjadi berkat. orang yang dimerdekakan, yang telah dimerdekakan, dipanggil untuk menjadi berkat. Dalam ayat yang baru kita baca tadi, diberikan tujuan kemerdekaan adalah dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini menarik. Artinya apa? Kemerdekaan Kristen bukan terutama kebebasan untuk diri sendiri, tetapi kebebasan untuk menjadi berkat, untuk melayani orang lain. Kita baru saja dihebohkan dan viral dengan gempa yang baru terjadi di Kepulauan Flores. Beberapa kota mengalami kehancuran. Dan saat ini pun juga sedang viral berita-berita itu terjadi. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kita sebagai anak bangsa atau umat Tuhan dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada keluarga-keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang mengalami gempa yang cukup dahsyat di Flores sana. Jadi kemerdekaan itu adalah untuk menjadi berkat, untuk melayani. Dalam konteks Indonesia, banyak sekali masalah, bencana alam silih berganti datang. Belum lagi hal-hal yang mengalami sakit penyakit dan semua hal-hal yang sangat membutuhkan pertolongan. Lalu bagian berikutnya, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia, kemerdekaan harus menghasilkan persatuan. Indonesia sendiri terdiri dari suku bangsa, bahasa, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kita bersyukur kita bisa menjadi satu tanah air Indonesia. Menjadi satu, bersatu, itu merupakan hal yang penting. Secara iman Kristen dikatakan bahwa 1 Korintus 12 ayat 12 bahwa banyak anggota membentuk satu tubuh. Itu berarti bahwa jikalau anggota yang lain mengalami masalah, maka dapat dirasakan secara keseluruhan di tubuh itu. Kesatuan, persatuan, dan kesatuan itu sangat penting. Artinya begini, dalam konteks gereja kita, dalam konteks kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan itu. Jangan sampai perbedaan menjadi alasan untuk bermusuhan. Tapi sebaliknya, kita harus menjadikan perbedaan sebagai kekayaan untuk saling melengkapi dan saling menghargai. Itulah wujud daripada kesatuan. Saling melengkapi, saling menghargai, saling menghormati. Saling mengutamakan, saling prioritaskan. Yang berikut, Rasul Paulus menegaskan kepada kita dalam konteks kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan dengan iman dan integritas. Mengisi kemerdekaan dengan iman dan integritas. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang sudah bangsa ini berikan kepada kita? Lalu apa yang kita telah lakukan untuk negeri ini? Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-harinya? Lalu apa sebagai wujud ucapan syukur yang kita lakukan untuk Tuhan atas apa yang telah kita terima? Apa yang saya dapat berikan untuk bangsa? Apa yang saya dapat berikan untuk Tuhan, untuk gerejanya? Ini hal penting. Sebab itu sebagai orang yang percaya, Yesus berkata kepada kita dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Terang dunia, garam dunia. Akhirnya kemerdekaan kita, kita harus isi dengan iman yang teguh, karakter yang baik, memiliki kasih kepada sesama sebagai wujud menjadi berkat, kejujuran, kerja keras, dan jaga persatuan dan kesatuan. Sebab itu dari bagian firman Tuhan ini, apa yang kita bisa hubungkan dengan dan pesan utama untuk bangsa kita Republik Indonesia di hari ulang tahun yang ke-81 ini. Yang pertama, merdeka dari dosa. Hidup dalam Kristus itu adalah bagian yang sangat penting karena Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Merdeka untuk melayani, menjadi berkat. Dimerdekakan untuk bersatu dan membangun bangsa ini, membangun kehidupan bernegara dengan baik. Sebab itu pendengar pemirsa yang berbahagia, ya dalam konteks kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya menjadi penikmat kemerdekaan, tetapi menjadi pengisi kemerdekaan. Tentu saja butuh kerja keras, butuh kesatuan hati, butuh semangat. Merdeka untuk melayani dan merdeka untuk menjadi berkat. Ini hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus dapat mewujud nyatakan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dan dimanapun kita berada. Dan kita mengisi kemerdekaan dengan karakter yang memuliakan nama Tuhan dan juga dengan hal yang menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah firman ini memberkati kita semua, tetap merdeka tapi tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai kebebasan untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh menikmati kemerdekaan di bangsa ini sampai ke 81 tahun. Semua oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Tetapi tolong kami Bapa, supaya kami tidak mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi sebaliknya kami mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, terlebih kami sebagai umat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau bebaskan, Engkau merdekakan dari ikatan dan keberdosaan. Dan kami bersyukur oleh karena Engkau yang telah mengantar kami menjadi garam dan terang dunia. Sebab itu tolong kami Bapa, supaya kami bisa menjadi alat, bahkan juga

Pendengar pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur untuk kemerdekaan bangsa negara kita Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati untuk mengisi kemerdekaan ini dan menghargai semua perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita. Dan dimanapun kita berada, kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik dan tidak hanya sekedar menjadi penikmat kemerdekaan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Akhirnya saya Minggu Sila dan Rina dalam mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita. Salam.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna dibalik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

0: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat judi online.

92,5 FM Pro 1 kami informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Bengkulu malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Hari Andika yang menemani ruang dengar Anda pendengar. Pukul 20.21 menit waktu Indonesia Barat, kita simak dulu single yang berikut ini pendengar. Single yang dulunya pernah dibawakan oleh Dewa 19 ya. Ada Yura Yunita, Risalah Hati, tetap di 92,5 FM.

0: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1
0: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh, Bu. Emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya, Bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya, Bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, Bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
4: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku enggak murung kok.
4: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut nggak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
4: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
4: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
4: Hah? Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
4: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
4: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
4: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI

Setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap patriotisme untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama saat masa politik tahun 2024 yang akan datang menjelang pilpres dan pemilihan kepala daerah. Walaupun memiliki latar belakang dan pilihan yang berbeda, kita harus bersikap bijak dan tidak saling menghujat yang akan merugikan orang lain dan merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Menghormati bendera negara dan simbol-simbol negara

0: lainnya. Menghormati pahlawan dan pecetus ide-ide nasionalisme. Mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan dan hari-hari penting negara lainnya. Menjaga lingkungan sekitar dan memelihara kebudayaan negara. Melaporkan tindak kejahatan yang merugikan negara. Menolong sesama warga negara dalam keadaan darurat. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya di negara. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 FM.

0: Pendengar, media sosial kerap menghasilkan tren terbaru termasuk soal cara menurunkan berat badan yang ampuh ya. Belakangan, ice hack diet tengah viral karena konon dapat membantu menurunkan berat badan tanpa harus berolahraga atau mengubah pola makan. Tentunya ini sangat menuai rasa penasaran ya pendengar, sekaligus sikap skeptis dari publik khususnya para ahli kesehatan. Nah, apa itu ice hack diet? Ice hack diet ini adalah metode yang didasarkan pada gagasan bahwa orang dengan suhu dalam tubuh yang rendah dapat memetabolisme lemak dengan lebih baik. Diet ini dilakukan dengan cara minum segelas air es sebelum tidur, konon untuk menurunkan suhu tubuh, lalu mengkonsumsi suplemen penurun berat badan yang disebut Alpilean. Alpilean. Suplemen ini terdiri dari 6 zat, pendengar, 2 diantaranya memiliki beberapa manfaat kesehatan yang diketahui dan aman walaupun tidak terkait dengan penurunan berat badan. Tetapi hanya ada sedikit data atau penelitian ya tentang keamanan dan kemanjuran dari 4 zat lainnya. Namun suplemen tersebut laris manis di Amerika Serikat setelah popularitasnya meningkat di internet, pendengar. Nah, mengenai cara kerjanya, diet bekerja berdasarkan peran suhu tubuh dan energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan suhu inti tubuh yang merupakan bagian dari metabolisme dasar kita. Ini dikatakan Zeratsky. Dalam ice hack diet ini, pengaturan suhu tubuh seperti itu dikatakan terjadi dengan makan es atau minum air yang sangat dingin dan dengan mengkonsumsi suplemen. Sementara itu, kandungan suplemen pendukung diet ini menargetkan suhu tubuh dalam dengan sejumlah kandungannya seperti ganggang emas, kacang dikat, daun pohon paha, jeruk bigarite, jahe, dan kunyit. Terlepas dari klaim perusahaan, ya, Zeratsky mengatakan tidak ada data yang dapat diandalkan soal berbagai kandungan tersebut, pendengar. Kacang dikat mungkin memiliki efek pencahar dan penurun glukosa darah. Ya, tetapi orang yang mengkonsumsi obat diabetes atau mereka yang berencana pulih dari operasi diperingatkan untuk tidak meminumnya karena dapat menyebabkan kadar glukosa darah rendah. Sedangkan jahe dan kunyit memang tergolong aman sebagai kandungan suplemen, tetapi tidak ada data signifikan soal manfaatnya untuk menurunkan berat badan, ya kan? Sejumlah influencer mengklaim diet ini dapat menurunkan berat badan secara efektif. Namun, para ahli mengatakan tidak ada hal yang membuktikan jika diet tersebut benar-benar berguna, selain juga adanya tanda bahaya dari cara tersebut. Kualitas, kemurnian, ketepatan dosis, dan kontaminan potensial menjadi perhatian karena ini merupakan produk yang tidak diatur, pendengar. Jen Messer, seorang konsultan nutrisi dan ahli diet terdaftar, mengatakan minum air yang sangat dingin atau mengunyah es memang bisa meningkatkan metabolisme. Meski demikian, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa diet es efektif untuk menurunkan berat badan, pendengar. Namun ditambahkan bahwa penelitian telah mengeksplorasi efek tersebut dengan hasil yang tidak meyakinkan. Messer juga memperingatkan agar tidak mengunyah es karena dapat menyebabkan masalah gigi. Alih-alih menjalani ice hack diet, dia merekomendasikan untuk mempertahankan pola makan seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan berfokus pada kebiasaan gaya hidup secara keseluruhan, pendengar.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
4: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
3: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
4: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
3: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
4: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
5: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung, udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, merah HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement
2: enggak.
1: Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah?
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
5: Pro 1.

Mobile Application RRI Digital. 92,5 FM Persatu Gara Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih bertanya-tanya saat air mata menetes dan menyentuh bibir? Pernah gak sih bertanya-tanya kenapa rasanya asin? Pernah. Air mata rasanya asin ternyata karena mengandung elektrolit, yaitu garam alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini dikutip dari Science ABC, pendengar. Saat kita nangis, entah karena emosi sedih setelah nonton adegan film atau ngiris bawang, ya, secara alami air mata itu akan netes. Penting untuk dipahami, ya, pendengar, bahwa mata kita adalah salah satu bentuk adaptasi yang paling mengagumkan dari tubuh. Sebab tidak hanya berperan penting sebagai organ penglihatan, tetapi juga memiliki mekanisme dan sistem yang rumit untuk menjaga organ ini tetap aman. Organ mata memiliki mekanisme yang sangat baik untuk kita. Memastikan agar mata tidak kering saat terbuka adalah hal yang sangat penting, ya. Itu sebabnya mengapa mata selalu berkedip, pendengar. Namun, saat air mata menetes, terus menyentuh bibir, seringkali indera perasa atau lidah akan merasakan rasa asin pada air mata. Jadi, mengapa air mata kita terasa asin? Itu karena elektrolit, yakni garam yang terdapat di dalamnya, pendengar. Elektrolit pada air mata adalah garam alami yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi sistem saraf dan transfer informasi di antara sel-sel saraf yang berbeda. Pada saat Anda menjulurkan lidah dan merasakan sedikit garam dalam air mata, hal ini menunjukkan betapa sensitifnya indera perasa kita, ya, pendengar. Sekitar 98% air mata terbuat dari air murni, sedangkan 2% sisanya mengandung semua zat dan senyawa lain. Selain elektrolit atau garam, ada juga kalium, natrium, kalsium, bikarbonat, fosfat, dan magnesium. Bahkan dengan tingkat keasinan yang rendah, air mata tetap dapat memberikan lingkungan mata yang tidak nyaman untuk pertumbuhan bakteri. Selain itu, manfaat air mata juga sering digunakan sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, sehingga rasa asin pada air mata itu sangat masuk akal untuk melindungi tubuh, pendengar, terutama mata dari infeksi bakteri atau patogen. Alasan lainnya mengapa air mata itu asin adalah karena kita manusia makhluk yang asin. Sebab hampir setengah pun atau sekitar 227 gram tubuh kita terdiri dari garam. Jadi cukup masuk akal jika cairan yang sangat alami ini, air mata juga memiliki konsentrasi garam. Air dalam tubuh kita pada dasarnya asin. Meski tidak terlalu asin, ya, dibandingkan lautan sana, ya. Selain itu, beberapa garam dan ion lain yang ditemukan dalam air mata juga dapat membantu dalam proses pelumasan, perlindungan, dan penyembuhan di dalam mata. Itulah mengapa air mata kita rasanya asin, dan manfaat rasa asin itu juga sangat baik untuk perlindungan tubuh dari berbagai infeksi bakteri atau patogen.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Bengku, kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Jauh boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah

92,5 FM, bersatu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun, dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut, dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kedati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno, ya. Bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan, terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya, pendengar. Bentuk-bentuk seperti dialek Attik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Sokrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya, bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar.
Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Prancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu? Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus selada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.
1: Pendengar, gigitan ular berbisa perlu segera diatasi ya, dengan pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke pelayanan medis. Pelayanan medis maksudnya. Sayangnya di tengah masyarakat masih banyak mitos yang beredar tentang penanganan gigitan ular, pendengar, yang berisiko membahayakan korban. Salah satu mitosnya adalah perbedaan penanganan gigitan ular untuk orang dewasa dan anak-anak. Ada penjelasan terkait mitos ini dari pakar Toksinologi Indonesia, Dr. Tri Maharani, MSI, SPEM. Menurut Dr. Tri Maharani, tidak ada perbedaan, pendengar, penanganan gigitan ular baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Ini mitos, ya. Semua penanganan awal gigitan ular itu sama, yakni imobilisasi baik dewasa atau anak-anak. Meski demikian, Dr. Tri Maharani menjelaskan penanganan awal gigitan ular pada anak-anak dan orang dewasa bisa menggunakan sarana yang berbeda. Misalnya, mendengar, anak-anak pakai kain selendang dengan menggendong di badan orang tuanya, sedangkan orang tua bisa dimobilisasi dengan kayu, bambu, kardus, atau sesuatu yang rigid, ya. Pertolongan pertama untuk gigitan ular yang direkomendasikan para ahli adalah melakukan imobilisasi atau membuat bagian tubuh yang terkena gigitan tidak bergerak. Pastikan posisi imobilisasi itu nyaman dan aman ya bagi korban dengan menggunakan splint dari kayu, bambu, kardus yang rigid ya, atau sling dari kain atau selendang. Pada kasus gigitan ular berbisa yang memiliki taring pendek dan tetap di bagian depan mulut, sangat disarankan untuk melakukan beban elastik dan imobilisasi atau pressure bandage imobilisasi sebagai pertolongan pertama. Pertolongan pertama, beban elastik dan imobilisasi untuk gigitan ular neurotoksin memang membutuhkan bantuan orang yang terlatih. Namun jika kita tidak mengetahui jenis ularnya, pendengar, membuat bagian yang tergigit agar tidak bergerak dengan splint atau sling itu sangat direkomendasikan. Jadi pertolongan pertama setelah digigit ular berbisa itu nggak ada beda ya, pendengar, untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

0: lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

92,5 FM Pro 1 Garnya Informasi dan Inspirasi. Berikan kami adegan renungan malam untuk edisi hari ini 15 Agustus 2026 bersama rekan Rizka.

Saudaraku, sebelum kita beristirahat, bersyukurlah di setiap keadaan. Sahabat, rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat kita yang sedikit rasa cukup dan berkat. Rasa syukur mengubah apa yang kita miliki saat ini menjadi lebih berharga. Rasa syukur mengubah masalah yang kita miliki menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah hidangan sederhana terasa menjadi istimewa. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur menjadikan masa lalu sebagai kenangan manis. Rasa syukur juga menjadikan masa sekarang indah dan kesenangan. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bila hati selalu dipenuhi rasa syukur, hidup menjadi selalu indah dan menyenangkan.

Pendengar di mana-mana berada, dengan ini sesalah tugas kami menjadikan dengan acara siaran panjang hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kita jumpa lagi besok pendengar pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Arya Dika dan segenap kru dan petugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Benar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani Anda di Bengkul pagi ini edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dan sebentar lagi juga akan Nafla putarkan religi pagi beserta lagu-lagu islami untuk menemani aktivitas pagi Anda pendengar sebelum nanti beralih ke warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini juga Nafla akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital. Jadi Anda dapat mengunduhnya melalui App Store ataupun di Play Store.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
0: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara.

Yang pertama, Allah berfirman, "Jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba." Yang kedua, Allah berfirman, "Masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela." Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, "Jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Pendengar pencinta sentuhan iman, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh ini, kita akan membahas tentang luruskan niat. Luruskan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu di dunia yusibuha, awim ra'atin yang kihuha, fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis ini, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat, kata Nabi. Dan sesungguhnya setiap orang bergantung pada apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya niat. Maka niat itu kalau kita perhatikan mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsinya niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Itu fungsi niat pertama. Contoh, membedakan antara sholat zuhur dan sholat asar yang sama-sama 4 rakaat. Membedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya. Membedakan antara mandi janabah atau mandi biasa. Membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib yang sama-sama 2 rakaat.

dan lain sebagainya. Maka fungsi niat itu yang pertama adalah fungsi membedakan satu ibadah dengan lainnya. Maka fungsi ini terdapat dalam sabda Rasul, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Dan fungsi yang kedua, pendengar, niat itu untuk menentukan satu amalan apakah dinilai sebagai ibadah ataukah tidak. Diterimakah ataukah tidak. Maka jika seseorang meniatkan suatu kebaikan, maka hasilnya adalah baik. Dan jika seseorang meniatkan untuk suatu keburukan, maka hasilnya pun buruk. Demikian pula jika kita meniatkan untuk sesuatu yang mubah, maka hasilnya pun sebatas mubah pula, pendengar. Nilai ini berlaku dalam segala hal, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah. Dan hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya setiap orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Dalam persoalan ibadah, contohnya pendengar, seseorang yang sholat ditentukan oleh niatnya untuk apa dia sholat. Apakah dia sholat dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sholatnya karena ingin dipuji oleh manusia? Apakah dalam rangka untuk mendapatkan pahala? Ataukah untuk mendapatkan ilmu kebal? Dan lain sebagainya. Maka jika sholatnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika niatnya karena sesuatu selain Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Dan bahkan dia akan mendapatkan dosa. Begitu juga halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedekahlah, berpuasakah, hajikah, tilawah Al-Qurankah, dan lain sebagainya. Maka pendengar yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah itu menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka yang lebih baik amalnya itu adalah yang ikhlas dan yang benar. Sesungguhnya suatu amalan dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka amal itu tidak diterima, pendengar. Dan suatu amalan yang dikerjakan dengan benar tetapi tidak ikhlas, sebaliknya, maka amal itu juga tidak diterima. Jadi adapun yang dimaksud dengan ikhlas adalah apabila dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud dengan benar adalah apabila dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun dalam persoalan muamalah, contohnya adalah memakai pakaian. Maka apakah seseorang melakukan itu untuk menunaikan perintah Allah bahwa dia wajib untuk menutup aurat dengan pakaiannya, ataukah dalam rangka hanya untuk berhias dan terlihat indah saja? Maka jika seseorang niatnya dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah menutup aurat, maka dengan pakaiannya itu dia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika niatnya hanya sebatas untuk berhias saja, maka dia hanya mendapatkan sebatas terlihat indah saja. Tidak ada nilai pahala di dalamnya. Begitu juga pendengar dalam persoalan-persoalan muamalah yang lainnya. Seperti makan, bekerja, tidur, membeli kendaraan, dan bahkan dalam persoalan hubungan suami istri. Dan kata Nabi dalam hadis itu, riwayat Muslim, hadis sahih. Wa fi budai ahadikum sadaqah. Hubungan suami istri itu antara kalian suami istri adalah sedekah, kata Nabi. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah dengan kami mendatangi istri kami untuk menyalurkan syahwat itu mendapat pahala? Qala, maka Nabi menjawab,

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Apa kata Nabi? Bagaimana jika hal itu disalurkan dalam perkara yang haram? Bukankah itu dosa? Kata Nabi. Begitu juga jika hal itu disalurkan dalam perkara yang halal, tentu akan ada pahalanya. Maka inilah yang dimaksud perkataan ulama Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil nilainya juga karena niat. Maka dari sini pendengar yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat bahwa betapa besarnya peranan niat dalam beramal. Maka hendaklah kita senantiasa melatih diri untuk meluruskan niat dalam setiap amalan atau perbuatan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu berdaya guna dan tidak bernilai sia-sia. Teruslah melakukan tajdidun niyah, perbaruan niat, walaupun kita sudah berada dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan pembaruan niat terhadap para sahabat saat mereka akan berhijrah. Padahal mereka adalah termasuk orang-orang yang terpilih. Allah pun memuji. Siapa yang Allah puji? Mereka sebagai umat terbaik, kita orang umat terbaik, dan orang-orang yang tidak dilakukan kelurusan iman. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Quran surah Ali Imran ayat 110. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang paling berbahaya yang dapat merusak amal ibadah kita itu adalah salah niat. Riya contohnya. Maka riya itu artinya melakukan satu kebaikan dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari makhluk, dari manusia. Maka perbuatan ini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang paling Nabi takuti yang akan terjadi kepada umatnya. Mengapa ditakuti? Karena perbuatan yang satu ini korbannya pendengar. Riya itu korbannya orang-orang yang soleh. Menimpa orang-orang yang baik dari umat Nabi. Bukan hanya orang-orang yang buruk. Bukan hanya orang-orang yang tidak baik. Inilah senjata yang paling ampuh. Selain ujub membanggakan diri yang digunakan oleh setan untuk menggelincirkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah insyaallah agar kita dalam beramal senantiasa mampu meluruskan niat apapun itu amal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, kurbanku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah. Semuanya hanya karena Allah. Maka niatkan semua amal kita karena Allah. Jangan sampai kita amal banyak. Tapi amal itu tidak dihitung menjadi sebuah amal. Ketika kita melakukan amal, niatnya bukan karena Allah. Maka amal, syarat amal diterima. Satu, niat karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'atul Rasul. Sebagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi manfaat dan nasihat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya. Hadis riwayat Muslim.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 16 Agustus 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperluas ruang promosi bagi pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan daerah termasuk rangkaian Gebiar Merah Putih yang akan digelar mulai 20 Agustus 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperluas ruang promosi bagi pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan daerah termasuk rangkaian Gebiar Merah Putih yang akan digelar mulai 20 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Bengkulu terus menunjukkan perkembangan yang positif. Melihat potensi ini, pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya membuka lebih banyak ruang promosi bagi pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan yang digelar Pemda. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Serda Provinsi Bengkulu, RADD, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan. Untuk mendukung perkembangan UMKM, kolaborasi ini diharapkan dapat membantu produk UMKM semakin dikenal masyarakat sekaligus membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya. Menurut Denny, kegiatan pemerintah daerah dapat menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada masyarakat. Kesempatan ini juga diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas sehingga UMKM di Bengkulu dapat berkembang dan semakin berdaya saing. Pemprov Bengkulu menyiapkan rangkaian kegiatan bertajuk Gebiar Merah Putih yang akan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan ini, pemerintah daerah akan mendorong setiap kabupaten dan kota untuk menampilkan serta mempromosikan produk UMKM yang menjadi potensi unggulan daerah masing-masing. Rangkaian Gebiar Merah Putih dijadwalkan mulai tanggal 20 Agustus 2026 dan akan diawali di Kabupaten Kaur. Setelah itu, kegiatan akan digelar secara bergantian di kabupaten dan kota lainnya, sehingga seluruh wilayah daerah di Provinsi Bengkulu mendapatkan kesempatan yang sama. Dini mengatakan pemerintah kabupaten dan kota diminta meningkatkan keterlibatan UMKM dalam setiap kegiatan yang digelar di daerah masing-masing. Produk UMKM nantinya akan dipajang dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas promosi sekaligus meningkatkan peluang pemasaran.
2: Ya, inilah salah satu kerjasama pemerintah daerah dengan perbankan dan sebagainya, sehingga UMKM ini bisa lebih maju ke depan. Pasti banyak orang bisa tahu apa itu UMKM seperti itu. Nah, kita juga nanti dalam dimulai tanggal 20 Agustus ini juga akan membuka kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan di kabupaten kota. 9 kabupaten kota satu kota itu nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan Gebiar Merah Putih namanya. Kerjasama pemerintah Provinsi Bengkulu dengan pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Kita meminta kabupaten kota meningkatkan UMKM yang ada di daerahnya, kita pajangkan di dalam kegiatan-kegiatan.
1: Melalui rangkaian Gebiar Merah Putih, Pemprov Bengkulu berharap semakin banyak masyarakat mengenal produk UMKM lokal serta tertarik untuk membeli dan mempergunakannya. Pemerintah juga berharap kolaborasi lintas daerah dan sektor ini dapat mendukung UMKM Bengkulu tumbuh lebih kuat, memperluas pasar, dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, M. Irfan Oktama, mendorong para

0: Anggus secara digital dinilai akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu. Tingkatkan fasilitas Tera Ulang, Diskoperindak Kabupaten Kaur siapkan dukungan peralatan secara bertahap. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
1: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur terus berupaya mengoptimalkan pelayanan perlindungan konsumen melalui kegiatan Tera dan Tera Ulang, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Upaya penataan ini diawali dengan penyediaan sumber daya manusia yang mumpuni serta tersertifikasi resmi di bidang metrologi legal. Sekretaris Diskoperindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menyampaikan bahwa kesiapan personil yang tersertifikasi menjadi modal utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan metrologi secara akurat. Langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah melengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti peralatan serta alat ukur standar agar operasional pelaksanaan Tera di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
2: SDM kita sudah bisa punya sertifikasi terhadap Tera dan Tera Ulang ini, tentunya kita harus didukung oleh peralatan dan perlengkapan terhadap Tera dan Tera Ulang ini. Nah, sehubungan saat ini anggaran belum memungkinkan, mungkin kita bertahap pengajuan ini. Setelah SDM kita nanti punya sertifikasi untuk Tera dan Tera Ulang, mungkin kita selanjutnya akan menganggarkan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan pendukung Tera dan Tera Ulang ini.
1: Saya menjelaskan bahwa pengajuan bantuan maupun pengadaan peralatan dan perlengkapan Tera ini akan dilakukan secara bertahap. Penyesuaian secara berjenjang tersebut sengaja dirancang demi menunjang keahlian para SDM yang ada dengan fasilitas kerja yang lebih memadai, sehingga ke depan Diskoperindak Kaur mampu menyelenggarakan pelayanan Tera Ulang secara mandiri dan akuntabel di wilayah Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Lantaran dana program Bantu Rakyat, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk membantu keluarga pasien kurang mampu yang menjalani rawat inap telah habis. Untuk pengajuan baru dialihkan ke Basnas. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Sosial memberikan bantuan dana pendukung bagi keluarga pasien kurang mampu yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Program ini menyasar masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4 dengan bantuan yang diberikan untuk meringankan beban keluarga selama pasien menjalani perawatan. Untuk pasien yang dirawat di rumah sakit dalam Provinsi Bengkulu, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp250.000 per hari dengan maksimal 4 hari perawatan. Sedangkan bagi pasien yang harus dirawat di luar Provinsi Bengkulu, bantuan diberikan sebesar Rp5.000.000 per pasien. Hingga Agustus 2026, dana bantuan telah direalisasikan untuk 51 pasien yang dirawat di dalam Provinsi Bengkulu dan 20 pasien yang dirawat di luar provinsi. Sementara itu, masih terdapat 30 pasien dalam provinsi dan 12 pasien di luar provinsi yang dalam proses pencairan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara Agus Sudrajat mengatakan, untuk sementara, pengajuan baru dari masyarakat akan diarahkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Bengkulu Utara. Langkah ini dilakukan karena anggaran program bantuan rakyat tahun 2026 telah habis.
4: Nah ini yang saya sampaikan tadi terkait dana pendukung ini sudah realisasi sebelumnya. Ya, artinya apabila masyarakat masih ada yang membutuhkan program tersebut, nanti bisa kita dorong untuk mengajukan ke Basnas.
3: Terserapnya anggaran program bantuan rakyat menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan saat menghadapi biaya perawatan di rumah sakit. Pemerintah daerah kini mengupayakan agar keterbatasan anggaran tidak menghentikan akses masyarakat kurang mampu terhadap program bantuan tersebut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar Kampung Ibat, pertahankan nasi ibat sebagai warisan makanan daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
5: Harum khas pada nasi hangat yang berbalut daun pisang seketika menyeruak, memanggil siapa saja yang melintas. Di tengah gempuran kuliner modern, nasi ibad sajian tradisional khas daerah Bengkulu Selatan ternyata masih kokoh mempertahankan cita rasa otentiknya hingga hari ini. Salah satu pegiatnya adalah Yogi, warga Bengkulu Selatan, yang memperkenalkan

0: memperkenalkan nasi Ibad lewat kampung Ibad. Baru sekitar 5 bulan, ia memberanikan diri membuka usaha ini mengusung misi sederhana namun mendalam, yakni merawat warisan leluhur.
1: Jadi konsep nasi Ibad ini kan makanan daerah. Jadi makanan daerah ini kan pertama perlu kita wariskan, kemudian jangan sampai hilang dengan generasi muda kita saat ini. Di samping memang untuk peluang usaha, karena memang selera kan untuk kota ini masih cukup mendominasi, yaitu selera masakan ciri khas.
0: Hidangan khas ini kian istimewa saat dipadukan dengan aneka lauk-pauk laut yang menggugah selera. Mulai dari gurih dan legitnya gulai ikan gebur, ikan kakap, kepiting segar, udang, tempoyak, rebung manis, hingga unji. Yogi memastikan seluruh bahan laut yang diolahnya diambil dari hasil tangkapan yang benar-benar segar dan sehat, serta tentu saja memiliki cita rasa yang otentik dan unik. Soal harga, kuliner kaya sejarah ini sangat ramah di kantong. Porsi nasinya dimulai dari harga Rp5.000 hingga Rp10.000, sementara harga lauk menyesuaikan pilihan konsumen berkisar antara Rp10.000 hingga Rp50.000. Keunikannya terletak pada bungkus daun pisang yang mengunci aroma harum alami, sekaligus membuat tekstur nasi terasa lebih pulen saat disantap. Selain itu, porsi nasi yang besar membuat santapan ini sangat mengenyangkan.
1: Satu memang ciri khas, jadi nasinya kenapa tidak kita langsung sajikan seperti rumah makan biasa kan? Karena biasanya kalau orang dulu itu lebih semangat apapun lauknya, itu kalau dibungkus daun itu kan jauh lebih harum, lebih enak dimakan, lebih pulen.
0: Kelezatan otentik ini diakui betul oleh para penikmatnya. Aisyah, salah seorang pelanggan setia, mengaku kerap menyempatkan diri singgah demi menuntaskan rindu pada bumbu khas nasi Ibad.
2: Saya cukup sering membeli nasi Ibad. Biasanya kalau sedang ingin sekali makan makanan khas Bengkulu dan kangen dengan kampung halaman, saya pasti beli nasi Ibad.
0: Bagi Aisyah, cara penyajian dan karakter rasa nasi Ibad menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dari santapan sehari-hari. Terlebih, harganya tetap bersahabat. Ia menaruh harapan besar agar hidangan tradisional ini terus dilestarikan dan makin dikenal luas. Kehadiran nasi Ibad ini bukan sekedar pemuas dahaga kuliner saja, tetapi melainkan benteng pertahanan bagi resep leluhur agar tak tergerus zaman. Upaya kecil melestarikan hidangan daerah ini menjadi bukti nyata jika warisan budaya tak cuma bisa dirawat di museum saja, tetapi juga bisa dipelihara lewat wirausaha yang menghidupi generasi masa depan.
3: Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menghadiri kegiatan ziarah nasional dan tabur bunga dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Semaku sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Ziarah nasional dan tabur bunga menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh unsur pemerintah daerah serta berbagai elemen lainnya dengan penuh hikmat dan penghormatan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan para pahlawan menjadi bagian penting dari sejarah bangsa yang harus terus dikenang dan diwariskan kepada generasi penerus. Perbasi ajak anak dan orang tua aktif dalam pembinaan basket. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
4: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Provinsi Bengkulu mengajak anak-anak dan orang tua di seluruh kabupaten dan kota untuk aktif mengikuti pembinaan olahraga bola basket. Ajakan ini seiring dengan semakin berkembangnya klub-klub basket yang tersedia di berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Ketua Umum PP Perbasi Provinsi Bengkulu, Emil Reza Satyagraha, mengatakan, setiap kabupaten dan kota saat ini telah memiliki klub basket yang dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk berlatih. Ia juga memastikan kualitas pelatih yang tersedia dinilai telah mumpuni untuk mendukung proses pembinaan atlet. Menurut Emil, Pembinaan bola basket pada kelompok usia dini tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar prestasi atau menjadi atlet profesional. Kegiatan tersebut lebih ditekankan untuk mengenalkan olahraga basket, membangun kemampuan bersosialisasi, serta menjaga kesehatan dan kebugaran anak.
5: Saya atas nama Perbasi ingin mengajak adik-adik semua, berikut juga dengan para orang tua yang ada di Provinsi Bengkulu, ayo gabung. Di setiap kabupaten kota kita sudah memiliki klub basket masing-masing. Saya jamin kualitas pelatih itu sudah sangat mumpuni. Basket itu kalau untuk usia dini bukan mindset-nya itu untuk prestasi ya, tapi lebih ke mengenal bola basket, main, bergaul, bagaimana berinteraksi dengan teman dan biar badannya sehat. Kalau untuk adik-adik yang memang udah kelas 5, kelas 6 SD sampai dengan SMP, SMA, enggak usah ragu, gabung, masuk, lihat komunitas basket, kita lapangan basket sudah banyak. Kalau ada kesusahan, kalau memang serius mau dalam basket, komunikasikan dengan pihak sekolah tolong sampaikan dengan Perbasi daerahnya, nanti disampaikan dengan provinsi, kita backup.
4: Emil menambahkan, anak-anak yang ingin menekuni basket secara serius dapat berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan dukungan pembinaan. Selanjutnya, pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan Perbasi daerah dan diteruskan ke tingkat provinsi agar kebutuhan pembinaan dapat didukung sesuai kemampuan organisasi. Anggrit Nardianto melaporkan.
3: Dengar beralih ke berita terakhir, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengikuti rapat koordinasi fasilitas pergantian antar waktu PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bengkulu secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting beberapa waktu lalu. Kegiatan rakor tersebut diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu guna membahas kelancaran serta ketertiban administrasi proses PAW di tingkat daerah. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menjelaskan bahwa dalam agenda tersebut, pihak KPU Kaur diwakili oleh 3 komisioner beserta jajaran staf dari bagian teknis penyelenggaraan pemilu. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari komitmen KPU Kaur dalam memastikan setiap tahapan administrasi dan koordinasi antar lembaga dapat berjalan optimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja bertugas yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami update informasi dari rri.co.id pendengar terkait BMKG yang masih terus memantau aktivitas sesar di wilayah NTT secara real time. Jadi hingga Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, tercatat 235 kali gempa susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7. Nah, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan proses peluruhan aktivitas gempa diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu hingga berangsur stabil pendengar. Dan meski peringatan dini tsunami telah diakhiri setelah kondisi muka laut dinyatakan aman, masyarakat juga tetap diminta waspada terhadap gempa susulan dan mengikuti informasi hanya dari kanal resmi BMKG. Dan pendengar, juga kita kirimkan doa dan dukungan untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang mana tengah menghadapi dampak gempa bumi, dan semoga seluruh masyarakat yang terdampak juga diberikan keselamatan dan kekuatan dalam melewati situasi ini.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Waspada potensi angin kencang dan gelombang tinggi di perairan wilayah Provinsi Bengkulu, serta waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.

0: dari Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar punya produk makanan yang enak aja ternyata belum cukup. Jadi kalau UMKM ingin berkembang dan produknya juga bisa menjangkau pasar lebih luas, legalitas juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Nah, BPOM Bengkulu terus mendampingi pelaku UMKM pangan olahan melalui kegiatan desregistrasi UMKM naik kelas. Jadi selama 2 hari pelaksanaan 13 hingga 14 Agustus 2026, pendengar, pendampingan ini berhasil menghasilkan 10 nomor izin edar untuk produk UMKM. Nah, pelaku usaha dibantu mulai dari pengecekan dokumen, data produk, rancangan label, sampai proses registrasi secara elektronik. Nah, Kepala Balai POM di Bengkulu, Kodon Tarigan, menyebut kepemilikan nomor izin edar ini sangat penting pendengar untuk memberikan kepastian legalitas sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, harapannya semakin banyak produk lokal Bengkulu yang aman, bermutu, legal, dan tentunya makin siap bersaing di pasar yang lebih luas. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Diskoria, Balada Insan Muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi.